91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagunya FX dengan Hot Summer. Wow, memang ya belakangan ini agak hot suasananya teman Pro 2, tapi juga masih diiringin sama beberapa kali hujan juga meskipun gak lama teman Pro 2 ya. Jadi nih untuk kamu yang bakalan ada aktivitas banyak di luar, pastinya kamu harus banget dan wajib nih tahu yang namanya perkiraan cuaca teman Pro 2. Jadi supaya gak kaget nih tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu kan, kamu udah mempersiapkan diri kamu sebelum kegiatan. So teman Pro 2, seperti biasa aku bakalan kasih tahu kamu supaya kamu gak kehujanan dan gak kepanasan hari ini. Informasi perkiraan cuaca dari BMKG Sumatera Selatan teman Pro 2, dimana pagi hari ini kalau kata BMKG sih bakalan cerah berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara, Musi Banyu Asin dan Oki, lalu di potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas dan juga Banyu Asin. Lalu di siang sampai sore hari bakalan berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Pagar Alam, Lahat, Empat Lawang dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas Muara Enim, Oku Timur, Oki, Ogan Ilir, Banyu Asin, Palembang, Prabu Muli, Pali, dan Musi Banyu Asin. Lalu di malam hari bakalan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Musi Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, dan juga Oki teman Pro 2. Lalu untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan daratan rendah sekitar Palembang, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Ogan Ilir, dan Oki itu bakalan sekitaran 24-34 derajat Celcius tuh. So kayaknya di Palembang siang sampai sore hari bakalan hujan meskipun hujan ringan teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang bakalan ada kegiatan di siang sampai sore hari, make sure jangan lupa bawa payung ya kalau kamu mau keluar-keluar, dan juga bawa jas hujannya tuh teman Pro 2. Dan karena kondisi cuaca yang memang berubah-ubah ini teman Pro 2, jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan ya. Karena biasanya cuaca yang gak menentu kayak gini tuh bikin kita rawan jadi sakit ya kan. So make sure kamu minum air putih yang cukup teman Pro 2. Terus tuh juga kalau lagi panas-panasnya jangan lupa pakai sunscreen juga untuk jaga kesehatan kulit kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, seperti biasa pagi-pagi aku tuh pengen tanya ke kamu nih pertanyaan yang mungkin bisa bikin kamu mikir ya. Gak mikir-mikir banget sih, tapi ini aku jadi penasaran. Kamu tuh sering gak sih yang namanya nonton Instagram Reels teman Pro 2, dimana tuh tentang kayak mungkin drama-drama atau dracin-dracin, drakor-drakor gitu teman Pro 2. Tapi kamu ngerasa kayaknya tuh ini nih kecil banget layarnya gitu teman Pro 2 ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, sekarang nih Instagram tuh udah mulai menyediakan ya layanan baru, yaitu menguji video horizontal di TV teman Pro 2. Jadi memang format ini nih disesuaikan untuk kebiasaan menonton layar lebar yang lebih tradisional seperti di televisi, di mana memang ekspansi ke perangkat-perangkat kayak Samsung TV ini nih memperluas jangkauan penonton juga, di mana memang ekspansi Instagram TV ini sebelumnya cuman ada di Amazon Fire dan Google TV. Kini kehadirannya di Samsung TV itu menjadi langkah besar untuk memperluas akses penggunanya. Dan selain itu teman Pro 2, platform ini juga bereksperimen dengan storytelling jangka panjang, termasuk serial episodik dan mikrodrama berdurasi 1-3 menit yang emang dibuat oleh para kreator Instagram. Dan feature TV ini juga bakalan semakin interaktif dengan story dan casting reels, di mana pengguna kini bisa menonton story di TV serta menguji feature cast reels langsung dari ponsel ke layar TV. Wow, menarik ya teman Pro 2. Jadi sekarang kamu bisa nih ya namanya doom scrolling, gak cuma di HP aja tapi langsung di TV tuh. Tapi juga teman Pro 2, gimana menurut kamu? Apakah kamu seneng nih sama ekspansi yang dilakukan sama Instagram satu ini untuk ngebuat Instagram Reels itu bisa ditonton di TV, atau kamu malahan lebih nyaman nonton kayaknya di HP aja udah cukup gitu teman Pro 2? Gimana menurut kamu? Boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110 916.

0: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada info yang seru banget, teman Pro 2, siap-siap merapat kamu semua ya. Jadi tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 bakalan ada event paling seru dan paling ditunggu di tahun ini, yaitu Digital Kito Galo 7 tahun X Gemilang Palembang Raya 2026 yang bakalan digelar di pelataran Benteng Kuto Besar atau BKB Palembang. Dan memang di acara ini bakalan ada festival UMKM dan kuliner, promo kiris, berbagai lomba seru, games interaktif, edukasi digital, hiburan untuk seluruh keluarga, dan tentunya kesempatan membawa pulang door prize menarik. Wow! Dan selain seru-seruan, masyarakat juga bisa mendapatkan berbagai informasi penting seputar transaksi digital yang aman, mengenali modus penipuan, serta memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan. Dan yang paling spesial, siap-siap aja teman Pro 2, bakalan ada armada yang hadir sebagai gestar dan menghibur seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Dan pastinya nih, semua rangkaian acara ini gratis. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman Pro 2. Ajak keluarga, pasangan, sahabat, dan seluruh geng kamu untuk datang dan meramaikan DKG X GPR 2026. Penasaran dengan jadwal acaranya, daftar lomba, dan update keseruan lainnya? Langsung aja cek Instagram @bank_Indonesia_Sumsel dan juga Digital Kito Galo. Ingat, transaksi digital yang aman dimulai dari konsumen yang cerdas, kenali hak kamu, pahami resikonya, dan juga jaga data pribadi kamu. So, jangan lupa teman Pro 2, mark the date tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di pelantaran BKB Palembang. Scan QR-nya, ikuti lombanya, menangkan door prize-nya, dan nyanyi bareng Armada.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa ya, biasanya kan kalau sepada Naura sendirian ya. Tapi kali ini Naura ditemenin sama seperti biasa juga nih, kedua anak magang kita nih, anak cimit-cimit baru kita. Langsung aja kita sapa, halo.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Hai, kemarin udah ketemu juga kan sama teman-teman Pro 2. Udah 3 hari loh kita ketemu, masa lupa terus?
1: Ketemu terus ya.
0: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kenalan lagi dong. Karena kita pastinya nanti lupa nih, ini siapa nih, suara siapa ini.
1: Halo, seperti biasa aku WP.
2: Aku Halwa.
0: Halwa dan WP ya udah nemenin kita pagi hari ini teman-teman Pro 2. Dan pastinya nih kita bakalan seru-seruan bareng teman-teman Pro 2 ya. Tapi sebelum kita seru-seruan, aku pengen tanya deh, kalian berdua kira-kira tuh suka gak sih yang namanya nongkrong-nongkrong atau ngopi bareng teman-teman gitu?
2: Suka banget sih.
0: Suka banget ya, apalagi kalian anak muda ya. Pastinya itu kewajiban gak sih? Ngopi.
2: Wajib banget.
1: Gen Z banget ya, gak Gen ngopi gak Gen Z.
0: Nah benar banget. Pagi ini udah ngopi belum?
1: Pagi ini belum.
0: Belum ya. Kenapa tuh?
2: Ntar asam lambung naik
0: ya. Ya makan dulu ya, jangan lupa tapi sebelum ngopi. Tapi nih teman Pro 2 ya, kalau ngomongin tentang ngopi, ternyata kebiasaan ngopi tuh di Palembang tuh udah dari zaman dulu loh. Tahu gak sih kalian berdua? Karena dari dulu tuh masyarakat Palembang tuh hobi banget yang namanya kopi tuh dibarengin sama roti-roti tradisional kayak roti kukus, roti goreng, roti rendang, sampai yang namanya roti koing. Tahu gak sih kalian sebagai
1: gitu.
0: Gen Z?
1: Aku sih, aku pernah denger ya roti koing, sempet makan juga roti kering yang kecil-kecil itu bukan?
0: Iya, benar-benar. Oh, sempet makan juga ya?
1: Itu keras kak, memang keras. Harus dibarengin kopi kayaknya.
0: Cocok ya. Tapi sebagai Gen Z udah lama gak sih gak lihat roti-roti yang tadi aku sebutin?
1: Susah banget nemuinnya sekarang.
0: Kayaknya emang sekarang udah jarang banget ya. Mungkin emang karena anak-anak muda sekarang hobinya kayak Dubai Chewy Cookie gitu ya kan sih? Kalian hobinya gitu juga gak?
1: Iya
0: atau
1: sih.
0: Atau kalian ada yang suka yang lain-lain kayak yang tradisional Palembang banget?
1: Yang tradisional Palembang sih paling kue-kuean gitu ya.
0: Kue-kuean Palembang apa sih yang kalian suka sebagai Gen Z?
1: Kalau aku sendiri sih aku suka kayak kue-kue yang lembut gitu, suka tuh lembut. Udah dadar gulung tuh.
0: Dadar gulung.
2: Kalau aku Mak Suba ya.
0: Mak Suba. Palembang banget pasti tuh. Ini makanan kue-kuenya agak susah dibuat ya, terutama Mak Suba ya kan, berjam-jam buatnya gitu kan. Tapi biasanya dulu. Lebaran aja diketemuin ya. Tapi enggak apa-apa. Yang penting kalian sebagai anak muda tahu juga kan kue-kue tradisional.
2: Ya,
0: tapi kalau menurut salah satu budayawan Kota Palembang ya, yaitu Mang Amin, dia bilang tuh ada sekitar 300 jenis kuliner khas Palembang yang pernah berkembang, namun sekarang tuh udah susah banget ditemukan loh. Sayang banget gak sih? Menurut kalian sendiri sebagai Gen Z, kenapa sih bisa kejadian kayak gitu?
1: Kayaknya sih kalau dari aku ya, mungkin itu kurang promosi gak sih kak?
0: Kurang promosi,
1: terus kurang promosi, jadi sehingga anak-anak zaman sekarang tuh kurang mengenal tuh apa sih itu. Jadi ada produknya misal gak dibeli, gak laku, ya udah gak produksi lagi kayak gitu.
0: Oh bener banget.
2: Apalagi kayak kalau zaman sekarang kan kayak ada tuh makanan-makanan baru, jadi kayak makanan lama mungkin tenggelam gitu ya, jarang naik gitu.
0: Jadi orang-orang pada gak tahu ya makanan tradisional Palembang, terutama kue-kuean ya kan. Padahal nih banyak banget, 300 loh bayangin. Kita aja baru nyoba mungkin sekitar 10 kali ya.
1: Iya 10, itu pun udah include pempek.
0: Pempek mah bukan kue, pempek mah makanan lain ya. Makanan asin. Tapi emang sih sayang banget deh. Kalau tapi menurut kalian sendiri ini sebagai Gen Z sekarang, gimana sih caranya supaya makanan-makanan tradisional Palembang ini bisa dikenalin lagi tuh? Ayo gimana nih?
1: Kalau dari aku sih kak, menurut aku ya kan tadi ini tuh kayak kurang promosi gitu ya. Kita sebagai anak muda tuh harusnya lebih promosi lagi gitu nggak sih? Kayak kita promosiin, jadi orang-orang tuh pada kenal nih sama makanan atau kue-kuean khas Palembang tuh. Jadi nggak ketinggalan gitu, budayanya tetap ada, tetap dilestariin.
0: Betul
1: gitu.
0: Kalau menurut kalian promosi yang efektif tuh kira-kira untuk anak muda tuh yang gimana sih, biar anak-anak tuh tertarik? Biasanya anak muda kan apa ya, sukanya kan agak yang lucu-lucu, mungkin buat konten lucu atau buat reels-reels yang seru. Tapi menurut kalian ada nggak sih strategi lain yang mungkin lebih menarik untuk anak-anak muda?
1: Kalau untuk anak-anak muda ya, promosi
2: pakai trik ini ya, trik apa? Yang biasanya di sosial media itu loh, di TikTok gitu.
0: Benar-benar. Mungkin ikutin sound-sound viral kan.
2: Tren-tren yang sekarang ini.
0: Oh, mungkin tren yang sekarang kayak tinit. Kamu tau gak sih tren yang kayak
1: yang tiba-tiba makanan lucu.
0: Jujutsu Kaisen gitu kan. Ini tuh lucu deh kalau dibuat kayak kue-kue tradisional ya. Tapi
1: lucu
0: mungkin
1: sih.
0: Juga toko-toko kue tradisional juga agak jarang ya di Kota Palembang ya.
1: Iya sih, susah ditemuin tuh. Di Pasar 16 aja gak ada.
0: Pasar 16 juga gak ada ya?
1: Gak tahu ya, mungkin kita yang gak tahu nih.
0: Iya. Mungkin kita harus sebagai anak muda juga harus cari tahu ya.
1: Iya, benar banget.
0: Gitu, tempat makannya, jualannya apa gitu, kue-kuenya apa aja gitu ya. Bener. Jadi jangan sampai putus di generasi lama aja. Iya. Sayang dong.
1: Karena tadi lestariin ya.
0: Iya dong. Penting banget gak sih kalau menurut kalian?
1: Penting lah. Karena kan walaupun apa ya, kalau bahasa anak muda tuh kuenya jadul. Apaan sih makanan jadul gitu.
0: Iya lagi.
1: Tapi tetap aja rasanya kan tetap enak.
0: Iya dong. Masa kalah sama kue-kue yang luar ya, enggak sih? Oke, deh itu teman pro 2. Jadi untuk kamu yang suka jajan-jajanan tradisional, jangan lupa tuh di-viralin juga jajanannya gitu ya. Jangan di-story-in Dubai cuy cookie mulu tiap hari. Bener. Atau makanan salt bread mulu. Coba deh makan makanan kue tradisional Palembang, karena emang banyak banget teman pro 2, sampai 300-an loh tadi banyak disebutin. Tuh. Nah, jadi untuk kamu yang penasaran juga sama artikel selengkapnya tentang makanan-makanan tradisional Palembang yang harus dilestarikan, kamu bisa banget langsung aja baca artikel selengkapnya di mana?
1: Di rri.co.id. Kalian bisa cari aja nih Palembang simpan ratusan kuliner yang perlu dilestarikan.
0: Yes, langsung dicek aja ya teman pro 2. So, next song yang bakal aku puterin ini lagu untuk kamu, untuk bikin semangat pagi hari juga tetap teman pro 2. This is Kiss It Better dari Rihanna.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Naura.
1: Halo, masih bareng WP.
2: Halo, dan aku Halwa.
0: Yes, masih bareng kita bertiga, teman Pro 2 ya. Dan tadi kita udah ngebahas seputar kuliner Palembang ya. Sekarang aku pengen ngebahas seputar film-film yang lagi rilis di bioskop ya. Yang bentar lagi juga bakal rilis di bioskop. Pastinya banyak banget nih. Terus, kalau kalian ada gak sih film-film yang upcoming yang kalian excited banget pengen tonton?
1: Kalau aku sih kayaknya kalau sekarang sih belum ada ya Kak. Paling ada, nunggu ya? Ini ya, info-info dari TikTok tuh.
0: Oh,
1: baru.
0: Memang ya info terbaik ya. Iya. Info yang cepet tapi langsung. Oh iya benar. Kalau dari Halwa sendiri ada enggak nih film yang kamu pengen tonton deket-deket ini?
2: Aku belum ada sih. Belum ada juga. Aku juga masih nyari-nyari info nih yang bagus film apa nih untuk ini untuk
0: kedepannya ya.
1: Iya.
0: Oke deh, tenang aja karena kalian masih menunggu-nunggu mencari info ya. Aku bakalan kasih info kalian salah satu film animasi yang bakalan tayang. Sebenarnya masih lama apa juga sih teman Pro 2 ya. Tayangnya tuh di tanggal 2027 nanti tanggal 16 April ya. Masih lama tapi masih lama, filmnya ya. Tuh exciting banget karena banyak banget orang-orang yang udah nunggu-nunggu nih. Tahu enggak kalian film animasi dari Timothée Chalamet dan Selena Gomez yang judulnya Not Alone tuh. Seru enggak sih?
1: Kayaknya seru ya.
0: Kayaknya seru enggak? Karena Timothée sama Selena Gomez kayaknya mereka berdua cocok sih.
1: Benar, aktor kelas atas ini ya.
0: Lagi mereka berdua mah udah enggak usah dipertanyakan lagi. Bener. Ya, acting-nya gimana gitu. Tapi ini kan unik ya karena kan animasi dan ini juga katanya tuh animasi pertama yang bakalan diisi suara sama Timothée Chalamet. Jadi bakalan jadi acting debut dia juga gitu kan di film animasi. Jadi orang-orang pada penasaran nih kira-kira bakalan gimana ya. Karena kalau kita lihat ekspresinya Timothée dan lain-lain tuh udah wah udah mantep banget, top tier lah pokoknya. Tapi kalau dari segi animasi kita belum tahu ya. Tapi kayaknya gak mungkin jelek gak sih?
1: Kayaknya sih nggak mungkin ya, apalagi
2: karena udah kelas atas banget ya.
1: Iya benar.
0: Jadi pasti keren banget ya kan.
1: Iya. Kayaknya tetap ada nih kayaknya chemistry antara Selena dan Timothée-nya tuh, walaupun cuman dari suara aja.
0: Ya, iya. Pasti sih. Soalnya udah beda kelas tadi kayak udah kita bilang ya.
1: Iya
0: kan?
1: Benar.
0: So ini juga kalau kalian pengen tahu ya, pasti kalian berdua juga belum tahu nih ceritanya tentang apa. Jadi film ini nih bakalan menceritakan tentang Joe ya, seorang mekanik roket introvert yang hidup seorang diri. Dan Selena Gomez ini bakalan memerankan Fran, seorang astrobotanis yang mengembangkan roket berbahan bakar tumbuhan. Jadi mereka berdua tuh bakalan ketemu di salah satu proyek peluncuran yang dimana hubungan keduanya tuh bakalan berkembang perlahan. Karena mereka ini sama-sama kayak canggung-canggung, awkward-awkward gitu.
1: Oh, gitu.
0: Jadi kayak cute-cute gitulah mereka berdua ini.

0: seru, pengen gak sih nontonnya?
1: Pengen banget sih, penasaran banget nih.
0: Penasaran ya, nah jadi emang kayaknya seru banget sih. Tapi emang untuk trailer dan lain-lainnya tuh belum ada dirilis lagi ya, jadi kayaknya kita harus tungguin lagi nih informasi benar, selanjutnya yes. Kira-kira nuansa filmnya nih bakalan gimana sih sebenarnya ya kan?
2: Banyak nih pasti yang penasaran ini.
0: Pastinya dong.
2: Kayaknya aku abis ini nih masuk ke persenan orang yang nunggu nih.
0: Pastinya dong, walaupun di tahun 2027 ya.
2: Masih lama banget ya.
0: Tapi kita tungguin banget nih filmnya Selena sama Timothée Chalamet. Mm-hmm. Pastinya untuk teman-teman Pro 2 yang juga penasaran sama artikel selengkapnya, bisa banget langsung baca di mana tadi, Salwa?
1: Di rri.co.id.

karena memang festival ini tuh dulu tuh eksklusif cuma untuk cewek-cewek aja. Terus banyak yang bilang kayaknya kalau misalnya cewek-cewek aja banyak yang gak datang nanti. Tapi menurut kalian sendiri sebagai ciwi-ciwi nih, apakah kalian lebih nyaman dengan festival kalau misalnya cewek-cewek aja, atau kalian tuh malahan ya gak apa-apa sih lah enaknya ada cowok juga.

Inspirasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kayak ini apa namanya, kesehatan tubuh kita tuh jadi kayak
1: menurun
0: gitu, jadi susah gitu kak. Jadi kalau cuaca ekstrim kayak gini tuh kita harus benar-benar menjaga kesehatan gitu kak.
2: Benar banget lagi, itu penting banget jaga kesehatan ya gak sih?
0: Iya,
2: kalau kalian sendiri pernah gak sih sakit gara-gara pergantian cuaca yang berubah-ubah kayak gini?
1: Pernah kak.
2: Pernah, gimana tuh Alia, ceritain dong.
1: Aku kan emang ada asma kak ya.
2: Waduh.
1: Jadi kalau cuaca kayak gini tuh apalagi sering minum es gitu, kambuh.
2: Ini mah emang salah sendiri sih, minum
0: dipancing
2: es
0: ini mah.
2: Hanya gara-gara cuaca. Kirain gara-gara kayak misalnya ada kebakaran hutan terus asapnya jadi ispa
1: ya, itu
2: gitu.
1: Bisa juga.
2: Itu bisa juga. Iya. Kalau dari kamu sendiri agak gimana?
0: Ah, kalau aku kayak demam gitu kak, berapa hari gitu. Oh, karena kan tahu sendiri kak, Palembang ini kan benar-benar panas nih, panas banget. Ya memang. Apalagi kemarin itu kan kalau kita cuaca kita sudah terlalu panas gitu kan, biasanya hujan kalau malam. Nah itu kayak biasanya tuh kalau misalnya pagi tuh kak panas kan dari ke siang. Tiba-tiba di siang hari sekitar jam 3 itu hujan, dan itu perubahan cuaca dari panas ke hujan itu yang buat kita sakit gitu. Bener, makanya kita perlu menjaga kesehatan gitu kak.
2: Bener. Karena emang tiba-tiba aja perubahan cuaca tuh yang mendadak kayak gitu tuh bikin kita kayak mungkin badan kita kaget juga ya. Karena kita belum beradaptasi lagi. Mungkin dari panas badan kita udah kayak adaptasi ke panas, tiba-tiba harus adaptasi ke dingin lagi gitu kan.
0: Iya.
2: Jadi mungkin badannya kaget gitu kan. Plus juga kalau kamu-kamu tuh minum air putih gak sih kalian? Dari anginnya kayaknya
0: kayaknya kalau sudah serak baru minum ya.
2: Minum itu ya bang, nggak boleh juga
0: ya teman-teman
2: ya. Sebenarnya bagusnya kalau minum air putih yang banyak ya,
0: yang banyak,
2: gitu kan. Salah satu yang bikin kita tuh jadi kayak sakit di cuaca-cuaca kayak gini ini juga gara-gara kurang minum air putih ya kan. Mungkin kayak Alia tadi ngomong, mungkin kebanyakan minum es ya, jadi minum batuk gitu kan. Tapi emang selain di cuaca yang ekstrim saat ini ya, memang sekarang lagi panas-panasnya gitu kan, banyak banget penyakit-penyakit yang bisa terjadi. Kayak aku bilang tadi ada ispa, terus tuh ada juga diare, demam berdarah, terus juga ada penyakit kulit juga. Jadi tuh penyakit-penyakit yang mungkin harus banget diwaspadain ya untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin, yang mungkin sekarang tuh aktivitasnya banyak di luar, mungkin banyak di dalam ruangan gitu, bisa dijaga lingkungan kesehatannya juga gitu kan. Tapi nih sebelum kita bahas lebih banyak lagi ya tentang ini, pastinya kita bakalan bagi tips-tips setelah ini ya gak sih?
0: Iya.
1: Iya kak.
0: Banyak.
2: Kalian banyak tipsnya. Gak tipsnya nih untuk jaga kesehatan?
0: Banyak. Tempat untuk teman Pro 2.
2: Waduh, awas sih kalau gak ada tipsnya ya. Karena ini mereka berdua aja sakit, ini mau bagi-bagi tips.

0: udah biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah?

0: 91,6 FM Pro 2 Radio, teman terbaik kamu, masih bersama kita.
1: Yes.
0: Bareng
1: Naura,
0: bareng Anggara,
2: bareng Alia.
1: Yes, masih bareng kita bertiga, teman Pro 2. Pastinya masih ngebahas seputar majalah udara mengenai bagaimana menjaga kesehatan di tengah-tengah cuaca ekstrim nih. Jadi ini

0: Kok kita menjaga kesehatan itu yang pertama yang paling penting adalah menjaga minum. Okay. Yang paling penting menjaga minum.
1: Cukup ya.
0: Jadi buat teman perdua kita harus banyak-banyak minum yang cukup, jangan sampai kita dehidrasi. Kemudian kita harus kecukupan vitamin kita harus cukup gitu Kak. Kalau kita rada-rada mau sakit gitu kita harus minum banyak asupan vitamin C gitu kan.
1: Iya,
0: nah itu yang paling penting. Kemudian kalau kita ingin mencegah itu kayak kalau kita mau keluar itu kita pakai masker. Kemudian pakai pakaian yang nyaman gitu kan. Jangan sampai kita cuaca yang panas gitu kita pakai pakaian yang kayak mau di gunung
1: ya,
0: gitu.
1: Ya, ya, ngapain ya?
0: Iya. Itu harus dijaga. Mungkin dari Alia juga.
1: Apa Alia ada enggak dari kamu juga tuh tipsnya?
2: Kalau menurut Alia itu harus olahraga secara rutin.
1: Olahraga secara rutin, iya penting banget itu ya. Olahraganya apa sih Alia kalau anak-anak muda sekarang?
0: Banyak lari.
2: Banyak
0: sih,
2: Kak.
1: Banyak
2: lari.
1: Ya.
2: Lari gitu.
1: Kalau kayak atlet kita kan bridge ya.
0: Enggak lari-lari ya otaknya.
1: Tapi kira-kira bridge itu bisa menjaga kesehatan juga enggak nih?
0: Bahkan bisa sakit juga sih banyak pikiran.
1: Berarti gak direkomendasikan ya teman-teman olahraga satu itu. Kecuali kalau kamu pengen pusing ya. Boleh deh cobain bridge. Tapi tadi dari Angga tadi misal jaga kesehatan pakai masker ya. Kalau keluar ruangan pakai baju yang sesuai ya dengan kondisi cuaca. Jangan tiba-tiba nih

0: Iya.
1: Taunya kuman semua ya kan.
2: Apalagi langsung makan nasi padang gitu.
1: Sama pakai tangan lagi. Wah wah wah, luar biasa banget ya. Itu dia tips dari mereka berdua, teman berdua. Tapi tenang aja, aku ada tips tambahan lagi nih untuk kamu juga ya. Jadi ini tips dari Dokter Teguh Setiadi, yaitu dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan kardiovaskular, di mana ia mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan juga beristirahat yang cukup. Jadi sama kayak ini tadi ya, Angga tadi ya ngomongnya itu istirahat yang cukup, konsumsi makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, itu tuh jadi hal-hal yang penting banget,
2: penting
1: untuk menjaga kondisi kesehatan kita di tengah-tengah cuaca yang lagi ekstrim ini. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak?
2: Benar.
1: Kayak dipaksa ya, benar. Ya deh, itu dia teman-teman berdua. Jadi untuk kamu yang mungkin punya tips-tips lain untuk jaga kesehatan tubuh kamu selama di kondisi cuaca yang ekstrim ini, boleh banget langsung aja bagiin tips kamu di WhatsApp kita di 0816110916. Dan pastinya aku, Angga, dan juga Alia masih bakalan nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Jadi make sure jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

tanpa menghilangkan nuansa asli. Film Munafik Melawan Iblis merilis first look pre-t-shirt poster yang menampilkan jari telunjuk terlilit tasbih dengan nuansa horor.

dia favorit banget sama lagunya ya. Tapi bener-bener gacor banget sih album ketiga Olivia Rodrigo ini, teman Pro 2, karena baru-baru ini juga bener-bener mencetak rekor baru, langsung memuncaki Billboard 200, teman Pro 2. Jadi memang album ketiga Olivia Rodrigo ini, You Seems Pretty Sad for a Girl So in Love, berhasil debut di posisi puncak tangga lagu Billboard 200, teman Pro 2 ya. Dan memang You Seems Pretty Sad for a Girl So in Love ini mengumpulkan sekitar 485.000 unit album ya, selama minggu pertama perilisannya di Amerika Serikat loh, teman Pro 2. Dan ini menjadi debut terbesar artis solo sepanjang 2026 dan melampaui rekor sebelumnya yang dipunya sama Drake, teman Pro 2. Wow ya. Tapi kalau aku lihat di Billboard juga memang semua lagu Olivia Rodrigo itu berada di tangga lagu teratas, mau itu album maupun itu song ya, semuanya teman Pro 2. Tapi memang di antara itu menyelip juga Mbak Taylor ya. Taylor Supremacy, jangan lupa teman Pro 2 ya. Tapi kemarin juga lagu yang mau aku puterin abis ini juga merajai tangga lagu Billboard sih. So this is Jenny Dracula.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai

Seperti Nightmare, Afterlife, Bad Country, Buried Alive, sampai A Little Piece of Heaven. Selain itu, kemungkinan besar mereka juga bakal bawain lagu dari album terbaru mereka, yaitu Life is But a Dream, yang punya nuansa berbeda dan cukup unik. Yang bikin konser ini menarik, yaitu energi mereka di atas panggung, mulai dari vokal Matt Shadows, permainan gitar Sinister Gates, sampai permainan drum Brooks Wackerman yang selalu berhasil bikin suasana konser terasa hidup. Nah itu teman Pro 2, informasi singkat tentang konser Avenged Sevenfold di Jakarta pada tahun 2026 ini. Buat teman Pro 2 yang sudah menunggu momen ini, semoga bisa ikut merasakan pengalaman seru menyaksikan penampilan mereka secara langsung. Saya Wirya, pamit undur diri, terima kasih.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Januari 2026 dan menjadi salah satu karya yang menyentuh hati banyak pendengar. Berbeda dari lagu-lagu bertema percintaan pada umumnya, Sesi Potet mengangkat kisah tentang kehidupan seseorang yang sangat dicintai. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang akhir bisa pulang setelah sekian lama merantau, namun mendapati orang yang selama ini dirindukan telah lebih dulu pergi selamanya. Melalui lirik yang sederhana namun penuh makna, Enau dan Ari Lesmana menyampaikan perasaan rindu, penyesalan, dan sulitnya mengikhlaskan kepergian orang tercinta. Lagu ini juga menjadi pengingat bahwa waktu bersama keluarga dan orang-orang yang kita sayang

RI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kompas X Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rina Zali ya di jam 11:32. Nah, nanti di jam 12 kita bakal ngobrol, teman Pro 2, di santai siang. Pastinya siang hari ini aku gak bakal sendiri ya, karena kita bakal ngobrolin seputar dunia entrepreneur dan juga kuliner yang dijadiin satu. Penasaran? Pastiin kamu stay tune terus di 91.

0: 为什么？
1: 啊，哥哥你好，你们努力
0: 啊！
1: 看我的米粒，
0: 米粒，米粒，米粒，米粒，米粒，米粒，米粒，
2: 米粒，米粒，米粒，米粒，米粒，米粒，米粒，米粒，米粒，米
0: untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beliga sekarang dilindungi negara ya?
2: Ya.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kamu.
1: Terpisah
0: biar enggak ketiplek sama yang ini IG pribadi katanya kan. Oh ya juga ya, kemarin belum sempat mikir kan, karena mikir cuman pasarin aja kan, karena sambil kerja juga, jadi bukan yang untuk utama penghasilan aja, ibaratnya tuh buat healing aja lah ya.
1: Ngisi waktu luang
0: karena kan kalau kita ngerjain hobi itu kan rasanya tuh bermanfaat banget karena daripada kita guling jalan kemana
1: bener.
0: Di samping itu hobi juga kan lumayan kan dapat penghasilan tambahan kan. Jadi buka kan apa buat yang IG pribadi itu kan, IG yang Delicious Bakehouse itu kan. Ya pas buat yang itu di tahun 2020 baru dapat IG-nya. Baru buat IG-nya kan. Itu pas enggak salah pas COVID ya. Pas COVID. Jadi pas yang momen lebaran di tahun 2020 itu enggak buka open PO. Ya untuk lebarannya aja, tapi kalau yang biasanya masih yang kayak kue-kue kayak gini masih kan. Kayak bolu marble kan.
1: Iya bolu-boluan gitu.
0: Perbolu-boluan karena dulu awal-awal tuh memang jualan khusus perbolu-boluan.
1: Oh, dulu perbolu-boluan dunianya.
0: Iya, dunia yang benar-benar baking banget, jadi perbolu-boluan. Kalau dulu tuh kan lebih ke brownies kalau dulu tuh kan. Terus lama-lama kan ternyata sekarang ini banyak kursus online kan. Kursus sekarang kan lebih mudah diakses. Kalau dulu kan harus hands on kan, kita harus turun tangan, itu kan ngabisin waktu kan.
1: Langsung.
0: Sebenarnya itu lebih bagus sih untuk dapat pengalaman. Jadi kan sebenarnya pengalamannya real. Terus gitu kita juga ketemu chefnya juga langsung tatap muka. Jadi kalau mau tanya kan lebih enak. Cuman berhubung keterbatasan waktu
1: dan tempat
0: ya jadinya enggak pernah kita ikutin yang apa kursus online. Jadi kita ikutnya kursus offline online aja. Gitu. Kursus online juga kan sekarang udah banyak banget. Kalau dulu kan masih susah nyarinya, sekarang udah dapat banyak, udah banyak banget yang buka kursus-kursus online. Jadi sekarang lebih sering sih ikut kursus online aja untuk nambah-nambahin ilmu kan. Jadi itu juga sebenarnya sama aja sih, kita dapat resep di kursus itu kan, dapat videonya step by step. Jadi sebenarnya kalau kita ikutin step by step, mudah-mudahan berhasil. Ya walaupun kadang juga masih gagal sih sebenarnya, balik lagi. Tapi satu hal sih yang aku pasti, kalau selama aku

0: bakal aku turunin juga. Iya,
1: aduh, tapi sekarang kayaknya udah banyak banget
0: apa?
1: Produk-produknya ya kak ya?
0: Lumayan sih. Lumayan.
1: Apa aja nih?
0: Kalau yang di depan ini ada yang sekarang kan lagi trending nih di salah satu sosial media

0: lebaran kemarin mau nambah lagi udah nggak bisa, udah nggak dapet.
1: Oh gitu ternyata. Oke okay, oke okay, okay.
0: susah
1: ternyata. Ada hazelnut white food.
0: Iya. Yeah. Itu dari Nestum base nya. Iya Nestum.
1: Oh.
0: Nestum itu enak, rasanya crunchy-crunchy oh, iya? Kayak gitu iya.
1: Oh dia kayak granola kayak gitu.
0: Beda
1: ya.
0: Beda.
1: Oh, ini menarik ya.
0: Enak itu.
1: menarik.
0: Cuman
1: menarik.
0: Dicampur sama coklat putih aja, white chocolate udah.
1: Oh,
0: dia
1: gitu.
0: Di,
1: oh, itu
0: terus,
1: doang terus.
0: Iya, dicampurin terus di atasnya itu dikasih disemprotin hazelnut spread sama ditempelin itu kacang hazelnut panggang.
1: Oh.
0: Di, itu aja.
1: Perpaduan yang unik ya ini.
0: Iya, jadi kayak makanan ini.
1: Aja,
0: apa sih makanan yang snack yang lagi yang sering dijual itu yang ut ut ut

0: lewat Instagram.
1: Oh, ini kakak ngerasain banget kalau udah
0: apa?
1: Udah kayak famous gitu, kayak wah ternyata banyak yang suka tuh. Di tahun berapa kak?
0: Oh, kayaknya baru kerasa mungkin di tahun ini kali.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya,
0: yang kayak saya cerita tadi kan, yang di tahun ini benar-benar yang kukis lebaran itu yang mesennya rata-rata orang dari luar, orang dari luar dalam artian bukan temen, bukan saudara. Benar-benar orang yang luar gitu kan. Pas ditanya, "Oh, Mbak ini tahu dari mana?" Iseng-iseng kan pernah nanya, "Ya, pernah lihat di threads." Kalau enggak mereka jawabnya,

0: difoto, terus sempat juga jual testernya tapi nggak banyak.
1: Oh, jual tester tapi nggak banyak.
0: Iya, testernya itu yang hasil R&D itu, jadi yang udah pas fix enak. Nah, itu dijual untuk testernya cuma sedikit.
1: Oke.
0: Buat untuk sekedar foto doang kan?
1: Foto-foto doang gitu ya.
0: Benar. Okay. Karena kalau untuk yang dijual kan nanti buatnya di bulan puasa, jadi lebih enak untuk yang runutan yang mana dulu yang mau dibuat, karena kan ngerjain sendiri.
1: Bener.
0: Takutnya keteteran.
1: Takutnya
0: nggak selesai. Apalagi bulan puasa kan. Nah, jadi harus bener-bener yang dirincin, hari ini harus buat ini, besok buat ini, besok buat ini. Jadi kalau misalnya sepanjang lagi open PO itu ada yang mesen, tapi cookiesnya itu udah selesai kebuat, mohon maaf nggak bisa lagi. Jadi bisa, kak aku mau pesen red velvetnya satu, cheesy-nya satu, tiramisu-nya satu. Kak maaf untuk yang cheesy-nya kita udah full, itu berarti udah
1: izin nggak bisa,
0: udah selesai duluan. Cuman bisanya tiramisu sama cheesy-nya aja. Oh ya udah nggak apa-apa kak, ada yang terima, ada yang ya udah kan nanti aja lah, aku pengennya banyak-banyak lengkap kayak gitu.
1: Oh iya, kenapa nggak PO dari awal nih?
0: Iya, gitu kan? Iya, sampainya aku bilang gitu, kak kenapa nggak ikut dari awal, kan aku udah bukannya lama kak. Kak aku baru tahu loh kak. Oh ya udah gitu. Maaf banget ya kak. Nanti terus bilangnya gini, kak nanti kalau ada lebihan kabari. Oh iya kak, siap. Padahal nggak ada lebihnya.
1: Padahal nggak mungkin ada lebihnya karena buat sesuai request ya.
0: Ada sih lebih, cuman belum sempat ngepost.
1: Udah
0: ditanya duluan. Kak ini ada lebihnya nggak? Nah langsung gitu, ya udah kak laju. Silakan. Jadi yang first pay first get.
1: Bener, aduh. Tapi selama buka Delicious Bakehouse ini nih kak ya, banyak kan ketemu pelanggan nih kak ya. Pelanggan yang paling ajaib yang pernah kakak temuin yang kayak gimana?
0: Yang kabur, hit and run.
1: Oh iya.
0: Kejadian.
1: Oh iya beneran.
0: Kejadian tahun kapan ya? Tahun kemarin.
1: Oh iya. Banyak gak kak?
0: Satu untungnya.
1: Oh satu untungnya ya.
0: Satu pas yang di Idul Fitri tahun kemarin, ada satu lagi bukan di Idul Fitri. Gak kayaknya gara-gara ongkirnya kemahalan. Itu salahnya aku gini sih. Pikirnya kan orangnya modalnya percaya aja ya. Jadi yang enggak perlu DP dulu kan.
1: Enggak perlu DP dulu.
0: Kalau dulu.
1: Sekarang keras isu.
0: Ya benar, karena udah pengalaman pernah ketipu. Ya udah, jadi mohon maaf kalau untuk yang belum pernah pesen DP dulu. Tapi kalau yang udah menjadi langganan atau udah biasa pesen, biasa kagak pernah DP lagi, langsung dibayar. Enggak perlu lagi tanya, tetangga langsung dibayar.
1: Oh, jadi emang hit and run gitu. Satu toples apa satu paket tuh, Kak?
0: Jadi untungnya itu belum

0: kayak gini kan cuma dia sedikit bisa. Yeah. Tapi kalau yang udah mulai buat karakter Sanrio lah, oh, karakter Pempurin lah, atau Winnie the Pooh lah, nggak bisa.
1: Sanrio Minion ya.
0: Kalau udah pakai karakter-karakter atau mau dekor yang ribet, udah nyerah dulu. Maaf kak, nggak terima ini custom cake ulang tahun.
1: Nggak bisa ya.
0: Nggak bisa kak.
1: Nggak bisa. Tapi kalau sekarang itu bisa menerima sampai berapa PO-nya?
0: Ya mana?
1: Kalau yang untuk moist cake ini?
0: Moist sendiri. Cake ini palingan nggak bisa banyak juga sih dalam satu hari, karena cake ini harus dimasukin ke dalam kulkas semalaman.
1: Oh, dia harus
0: kekat
1: dulu ya? Ya,
0: ada kan cake yang harus dibuat pada hari itu. Bisa di hari yang sama di order, kayak brownies kan bisa di hari yang sama di order. Kayak klepon ini memang harus hari yang sama, karena kalau kebesokannya basi kelapanya. Kalau yang ini harus hamin satu.
1: Oh, biar dia menyublin gitu ya?
0: Jadi yang cake apa coklat di atasnya itu harus set. Kalau nggak set dia melenyi-melenyi.
1: Oh gitu.
0: Lembek.
1: Baru tahu.
0: Dan ini cuma tahan suhu ruang 3-4 jam.
1: Oh, dia nggak bisa on the spot temen berdua ya. Kalau misalnya pagi ini kamu bilang, "Kak, Choco Moist boleh nggak diambil
0: itu sore nanti?" Banget. Gak apa-apa.
1: Oh, sering
0: banget.
1: Oh iya.
0: Ini sering banget, Kak. Jadi gini, tiba-tiba, "Kak, aku mau pesen Choco Moist-nya untuk hari ini bisa?" "Maaf, Kak, nggak bisa. Harus pesennya hamin satu. Kalau Kakak pesen hari ini biasa baru bisa ready, Kak." Oh. Jadi aku bilang, "Kok gitu, Kak?

0: masih
1: lebih kecil ya,
0: masih
1: karena
0: affordable ya untuk
1: iya karena coklatnya pakai ini sih yang Couverture walaupun yang bukan yang brand yang nomor satu tapi harus pakai yang Couverture biar hasilnya lebih leleh. Kalau kita pakai yang compound dia enggak bakal yang melted banget coklatnya.
0: Oh, dia enggak ngerasa meleleh di mulut gitu ya?
1: Iya, enggak. Itu ngaruh coklatnya.
0: Beda brand ternyata beda juga.
1: Beda. Beda.
0: Walah, baik. Tapi kalau untuk menemukan semua resep-resep ini nih kayak
1: iya.
0: Trial errornya berapa lama tuh biasanya?
1: Kalau yang kayak burn cheesecake kayak ini ikut kursus.
0: Ikut kursus.
1: Yap.
0: Jadi emang
1: ikut kursus online. Iya, jadi kan rata-rata kan sekarang kursol itu kan sering banget kan ada kan, apalagi yang lagi ada yang lagi trending-trending kayak gini kan, pasti mereka buka kursol.
0: Buka kelas gitu ya.
1: Buka kelas gitu. Jadi misalnya nah kayak Dubai Cui kan ada kelasnya kan, nah, langsung ikut aja kayak gitu. Terlepas dari kita mau atau enggaknya jualan itu.
0: Kita tahu,
1: bener. Ya. Kayak Dubai Cui Cookie aku ikut kursol tapi enggak jual, cuman pengen dapat ilmunya aja. Gitu.
0: Respek loh Kak Feby adalah tipe orang yang suka belajar ternyata ya.
1: Sebenarnya udah banyak ikut kursol-kursol cuman masih banyak juga yang belum ini, belum pernah dicobain.
0: Diaplikasikan, ya
1: bener, belum sempat diaplikasikan.
0: Jadi emang banyak sih teman-teman berdua ya kalau di Delicious Bakehouse ini. Burn cheesecake ada. Ya. Burn cheesecake yang iceberg juga ada.
1: Ada.
0: Terus juga choco moistnya ada.
1: Ada.

0: Bake House ya di situ. Banyak juga aku lihat semua kue-kuenya ada deh di situ teman-teman dua ya. Bermacam-macam aku lihat ya.
1: Ya cuman yang terbaru ini belum aku post sih.
0: Oh, belum memang di-post.
1: Memang pada dasarnya kalau untuk yang feed di IG Delicious Bake House itu jarang di-update, lebih update-nya ke story sih.
0: Oh ya, story-nya sendiri ya.
1: Karena kan terkadang juga enggak ke-handle mana mau baking, mau masarin,
0: ya,
1: mana mau
0: dia staff-nya, dia adminnya ya.
1: Merangkap
0: ya,
1: semua chef-nya. Ya benar. Jadi kalau ya? Untuk yang postingan yang di feed itu memang kurang update.
0: Oke. Nah, buat kamu yang udah tanya-tanya di WhatsApp kita teman Pro 2, aku bakal lihat dulu update-nya ya. Karena aku lihat tadi ada beberapa kali berbunyi. Oke. Ada Dimas dari Kemuning nih siang hari ini. Rin mau tanya dong sama Kak Feby, kalau modalnya terbatas mendingan fokus ke satu produk atau bikin banyak produk sekaligus jualannya?

0: kalau lagi musimnya rame-rame, kalau musimnya sepi-sepi. Terutama yang lagi sepi kayak sekarang nih bulan 6, bulan 7 anak-anak sekolah itu agak-agak sepi.
1: Oh.
0: Tapi kalau udah lewat dari gitu ya kalau udah lewat akhir udah lewat bulan 6, bulan 7 mulai lagi.

0: Halo Sobat Pro 2, selamat siang. Senang bisa nemenin waktu istirahat kalian ya. Balik lagi bareng aku dan juga
1: Hanifa. Semoga yang lagi kerja tetap semangat, yang lagi kuliah semangat juga ya, dan yang lagi rebahan ya semangat juga buat bangunnya.
0: Iya dong. Nah Hanifa, belakangan ini sering banget nih lihat orang-orang upload main padel nih, ada di Instagram, TikTok. Nah kayaknya lagi hits banget gak sih?
1: Iya, aku juga notice. Awalnya aku kira itu tenis biasa ya, ternyata beda.
0: Nah pas banget nih, di Palembang juga baru aja kemarin digelar kejuaraan padel eksekutif ASN dalam rangka HUT Kota Palembang yang ke-1343 loh.
1: Yang ikut lumayan banyak ya, apa gimana?
0: Ya ada sekitar 32 tim gitu deh yang dari berbagai OPD atau organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Palembang.
1: Seru juga ya. Nah,

kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

0: Nih, pakai jadinya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pro 2 Rani Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, walaupun di jam segini aku tetap semangat ya. Karena tadi udah banyak banget ngasih-ngasih kamu info teman Pro 2, walaupun bukan aku sendiri, banyak banget ya teman-teman juga yang ngasih. Kamu ada Halwa ya juga yang ngasih informasi seputar olahraga ya. Terus juga ada Adit juga tadi yang ngasih informasi seputar musik teman Pro 2. Dan yes, aku juga tadi udah spill ya kalau Timothée Chalamet dan juga Selena Gomez bakal mengisi film animasi ya Not Alone, teman Pro 2, dan juga ada Stray Kids yang bakal comeback album baru. Yes ya. Tapi sayang banget sampai sini aja kebersamaan kita hari ini teman Pro 2. Nanti bakal ada Rian Daim yang nemenin kalian sampai nanti di jam 8 malam. Tapi santai siang bareng sama Erin Azali sampai sini dulu ya. Dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Aku enggak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Cannot to jog, cannot to free sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali undur diri and bye. Enjoy your day.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Selamat sore teman Perdua, waktunya Ibu Perdua Palembang pukul 15 untuk sore ini bersama Rian. Dari informasi pertama, Instagram meluncurkan fitur multiply caption yang memungkinkan pengguna menulis caption berbeda di setiap slide carousel. Fitur ini mendukung hingga 20 slide dalam satu unggahan. Pembaruan ini memudahkan kreator membuat tutorial, katalog produk, hingga cerita berurutan. Konten menjadi lebih informatif dan juga mudah dipahami audiens.

Dua, takut ya. Kenapa sih takut? Karena katanya umurnya 20-an gitu, takut dewasa, takut kehilangan gitu. Jangan takut teman berdua ya. Karena setiap masalah yang ada di diri kamu itu selalu kan jadikan pelajaran buat kedepannya, tentu kita bisa jadi lebih baik lagi gitu ya. Barian Daim nomor 2 di hari ini, aku temenin kamu sampai jam 20 malam. Dari pukul 15 sampai pukul 16 tentunya bakal kasih informasi seputar Kota Palembang. Dan nanti di pukul 16 kita ada sore ceria seperti biasa, nanti bakal ada tamu spesial aku yang bakal ngobrol bareng teman-teman berdua ya. Jadi tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ya, walaupun hari panas nomor 2, tapi hati kamu tetap dingin, tetap adem. Apalagi mau mau pulang dari beraktivitasan, pulang sekolah, pulang kerja, siap-siap macet di mana-mana, ya. Tapi sempat dengerin Prodo FM, kamu gak bakal jenuh ya pastinya. Pengen banget report aktivitas kamu, boleh nomor 2. Pengen report mungkin lagi macet di daerah mana gitu, boleh banget ya, bisa WhatsApp 0816 1106 916, atau juga boleh DM, boleh follow juga di Instagram di Pro2 RRI Palembang. Aku mau kasih info seputar Kota Palembang nomor 2. Dari Pemkot Palembang ini bakal mendukung pelaksanaan Leadership Basic Training Akbar yang bakal digelar pengurus daerah pelajar Islam Indonesia atau PDPII Kota Palembang pada 5-10 Juli nanti. Jadi program ini ditujukan untuk memperkuat karakter dan kepemimpinan pelajar sebagai calon pemimpin masa depan. Harus ya, karena untuk jadi pemimpin itu karakter kita tuh, atau mungkin

0: perbedaan suku, bahasa, adat, pendapat, tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
1: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
2: Stay tuned and stay around only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

hati seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan

0: 91,2 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu dan tempat Pro 2 untuk sore hari ini. Kita di sore ceria edisi Rabu 24 Juni 2026. Tadi kita udah ngobrol dan bahas dengan Grand Finalist Element of the Year 2026 Sumatera Selatan, tempat Pro 2 ya. Tema kita hari ini senyum santuy for Sumatera Selatan. Sudah hadir di studio, please welcome Alif Nawawi. Halo.
1: Halo kak.
0: Apa kabar nih Alif?
1: Oh, selalu baik sih kak.
0: Selalu baik ya.
1: Apapun karena

0: tentunya bareng Alif Nawawi dan finalis Almen Abdi 2026 Senyum Santi for Sumatera Selatan. Coba enggak apa-apa ininya headphone-nya dipakai itu.
1: Halo, cek.
2: Ada enggak?
0: Oh, ada nih ini. Oke.
2: Okay. Okay,
0: Lip, okay. Boleh langsung kenalan nih.
2: Halo semuanya, aku Alif Hasyim Nawawi. Tahun ini diamanahi menjadi grand finalist The New Element of the Year 2026 dan

0: Makanya ada kak, maksimal 39 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Tapi if kita udah punya anak, asal kita bisa menginspirasi, okay, kenapa enggak? Jadi kalau misalnya kita masih bisa ada keinginan buat mengajak banyak orang untuk hidup sehat,
1: okay,
0: mengajak banyak orang kayak bagaimana caranya, kita tuh ternyata gak ada halangan umur, gak ada halangan apapun, kita bisa ngajak orang untuk hidup sehat. Dan contohnya ke diri sendiri dulu aja.
1: Okay.
0: Jadi orang bisa melihat kita tuh kayak, oh ternyata dengan umur segini masih bisa hidup sehat. Oh ternyata dengan hujatan kayak gini kita masih bisa menginfluence banyak orang. Jadi dengan adanya elemen ini, hopefully bisa bikin orang hidup sehat, bikin mental orang bisa terjaga terus.
1: Betul.
0: Karena di 2026 ini dalam hal apapun tuh bisa mengganggu kesehatan dan mental dari raga maupun jiwa.
1: Apalagi gitu, usia-usia kamu gitu.
0: Ah, betul.
1: Ya. Kayak masih mencajati diri guys.
0: Betul. Gen Z kan lemah mental kan.
1: Iya benar. Jadi harus digenjot terus teman berdua ya biar semangat gitu. Tapi gimana sih Lip motivasi kamu sebelumnya dan sejak kapan nih kayak udah mulai aware untuk bisa menginspirasi teman-teman berdua nih gitu.
0: Kebetulan aku tuh dari kecil udah jadi atlet kak.
1: Oh
0: jadi,
1: gitu.
0: Jadi kalau misalnya tentang hidup sehat, makan sehat, pola hidup dan pola tidur dan baik dan benar tuh aku
1: terjaga.
0: Udah

0: gitu sudah. Karena kan biasanya tuh kayak anak-anak muda tuh kayak males, yang kayak yang jadi tantang itu malesnya itu ya, Lip ya, udah pulang kerja capek gitu. Tapi kamu tuh kayak ya entah itu main apa tadi,
1: tenis
0: meja, nge-gym gitu. Itu gimana sih untuk bisa punya apa mindset gitu ya, habis kerja gitu harus sehat gitu.
1: Kalau aku sih sebenarnya karena dari kecil tuh udah olahraga terus kayak. Tapi emang di dalam satu
0: kecil tuh usia berapa?
1: 5 SD.
0: Wah. 5 SD udah
1: dikasih bat pingpong aku.
0: Pemikirannya begitu karena bokap nyokap atau gimana?
1: Betul.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya karena ambisi keluarga juga satu.
0: Tapi itu sih
1: dari ambisi keluarga tadi kita jadi udah terbiasa juga kan.
0: Iya.
1: Jadi kayak kita dimasukin dalam satu klub tenis meja dan kalau misalnya kita tuh awalnya emang dia paksa buat ikut, tapi lama-lama lihat teman-teman yang selalu grow buat jadi atlet, kita jadi ikut
0: juga gitu.
1: Jadi ikut, oh ternyata aku nggak bisa nih kalau aku nggak latihan. Nah jadi setelah itu ke bawah sampai aku kerja.
0: Okay.
1: Sebenarnya jujur kak, dari setahun awal itu aku juga malas olahraga karena baru pertama kali kerja kan, capek kerja mah. Jadi kalau misalnya mau kerja terus aku tetap harus latihan pingpong, kayaknya aku nggak sanggup. Tapi lama-lama kita juga melihat ada satu hal negatif kayak badan kita tuh jadi lemah,
0: sakit-sakitan gitu, iya benar.
1: Atau fitnya tuh kayak udah enggak kayak biasanya.
0: Iya benar.
1: Lebih berat lah kayak
0: ya,
1: gitu. Iya,
0: karena kan udah terbiasa kan
1: dengan terbiasa.
0: Olahraga itu ya.
1: Kayak kita kan cuma di kantor pulang makan tidur gitu aja. Nah, ternyata itu pola hidup yang aku tuh benar-benar sesali dalam setahun. Setelah itu aku rombak lagi, aku atur jadwal aku, gimana caranya aku bisa bangun habit lagi. Jadi aku kerja, aku jam segini udah harus di gym.
0: Okay.
1: Aku di jam segini udah harus di tempat latihan pingpong. Jadi semuanya itu teratur aja. Aku jadi dengan hal kayak gini aku bisa mengatur waktu aku dengan baik aja sekarang kan. Jadi semua hal tuh kayak aku tuh terkadang gak mau yang mepet, gak mau yang kayak gitu-gitu. Tapi kayak H-1 tuh aku udah harus tulis jadwal aku perharinya.
0: Okay.
1: Jadi sampai sekarang tuh kalau masalah waktu dan keinginan, aku insya Allah bisa wise dalam hal itu sih.
0: Karena udah kebiasa gitu ya. Karena kalau nggak nge-gym kayak ada yang kurang gitu.
1: Kayak sholat kak.
0: Masya Allah tabarakallah ya.
1: Kalau kita nggak sholat kan nggak enak di hati kan. Nah itu sama. Kalau aku nggak nge-gym, aku rasanya nggak enak.
0: Iya.
1: Ngerasa bersalah. Sebenarnya nggak enaknya sama makanan yang kita makan.
0: Benar. Kayak berdosa banget gitu ya. Sambil lihat perut ya. Kayak teman aku nih ya. Dia tuh kayak besok dia tapi nggak ini makannya nggak selesai-selesai gitu.

0: The New Element of the Year ini mungkin kalau setahuku kak ya, dari 5 tahun terakhir itu mencari healthy influencer.
1: Oke. Okay.
0: Bukan mencari binaraga.
1: Iya, benar-benar.
0: Tapi the end of the day, dengan kita udah menjadi health influencer, kita juga harus memiliki badan yang proporsional. At least badannya tuh kayak gak kurus banget,
1: ya, gak sesuai sama banget. Tinggi sama berat ya, juga betul, gitu ya. Betul.
0: Tapi emang yang di poin utama tetap itu kan. Tapi yang sekarang elemen cari itu tuh kayak 15-20 orang yang bisa menginfluence banyak orang.
1: Oke. Okay.
0: Dari 4 poin kak. Poin mental health, poin kepemudaan, poin edukasi, dan poin olahraga.
1: Oke. Okay.
0: Jadi aku tuh kebetulan masuknya yang di tim Senyum Santu ini, tim mental health
1: ya.
0: Karena mungkin background akunya sering dapat hujatan, aku sering dapat buzzer segala macam. Tapi orang melihat aku tuh kayak, oh ternyata si Alif ini tuh masih bisa bertahan dari segala hujatan yang ada. Sebenarnya juga at some point juga kita tuh gak sekuat itu gak. Tapi bagaimana caranya kita buat memanagenya,
1: struggle
0: ya, gitu ya. Kita bisa, oh ternyata ada strategi gimana cara kita gak stres-stres banget.
1: Benar.

0: Berarti itu sih kamu bisa membuktikan kepada haters ya dengan ini ya, dengan ikut ajang Elmen, dan kamu bisa memberikan contoh yang baik begitu ya.
1: Iya, ikut ajang Elmen aja kadang masih diraguin kayak bisa lulus karena apa gitu-gitu. Gak ada hal yang harus kamu raguin sebenarnya. Cuman akunya udah ikhlas sih Kak, udah legowo mau kayak gimana pun juga. Itu balik lagi kayak antara dia dan Tuhan.
0: Benar. Iya sih, kalau kita kalau ngikutin atau mungkin dengeran omongan orang lain tuh kayak kita tuh nggak maju gitu ya.
1: Sebenarnya sakit hati banget.
0: Iya benar.
1: Karena menjadi manusia tuh harusnya nggak harus mikirin ke hal kayak gitu.
0: Bener.
1: Nah sekarang udah mencapai titik yang udah maksimal, akunya udah nggak peduli.
0: Iya. Udah berdamai ya.
1: Udah berdamai banget. Aku nggak bisa stopin
0: karena udah soalnya, makin capeknya gitu ya. Iya,
1: udah nggak bisa stopin soalnya kak. Aku udah minta maaf in video.
0: Iya benar. Kalau ada kata-kata yang salah
1: iya,
0: gitu.
1: Iya udah
0: ya.
1: Aku bikin semuanya. Tapi sampai sekarang aku masih dapetin hal itu.
0: Makanya masih ada ya.
1: Aku nggak pernah bakal berhenti nyerah sih. Aku bakal achieve terus, bakal tunjukin sama buzzerku itu kalau aku nggak bakal pernah down kok. Mau kau kayak gimana pun juga betul, aku bakal selalu menjadi Alif yang bakal selalu terbang kemana pun.
0: Oke. Okay. Yang penting kau urusah gaya kau dewek lah gitu.
1: Iya urusah gaya kau dewek. Baik sudah.
0: Oke, Alif kita break dulu ya. Okay. Tahun Pro 2 kita live YouTube juga dari Pro 2 dari Palembang. Kalau kamu pengen nanya, pengen sharing sama Alif, boleh banget bisa live chat di YouTube di Pro 2 RI Palembang, atau juga bisa WhatsApp di 0816 1106 916. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Eh, kalau misalnya aku ada fitting buat Elman atau akunya ada kerjaan buat Elman, itu aku pasti bolak-balik. Dan ada job kayak gitu tadi juga. Makanya orang-orang tuh terkadang melihat aku tuh sebagai orang yang tidak percaya diri. Nah,

Dan itu tuh bikin aku makin semangat buat bikin konten, kayak bagaimana caranya orang juga ikut terinvent sama aku juga. Kita kan gak bisa bantu orang satu-satu kayak mengajarin orang kan, tapi di dunia digital ini kita bisa bantu orang buat, oh ternyata banyak hal tuh yang gak harus kita takutin.

Kalian kelihatan ada beberapa yang mungkin agak terkena mentalnya. Kenapa enggak kalian jadiin ini liburan aja, enjoy aja gitu-gitu. Bener. Kalian upload apa yang kalian mau, jangan ada tertekan buat bikin konten segala macam. Tapi kayak cukup kalian

0: depan masih dipertimbangin, oke ya kamu bakal ada kemungkinan ngerokok, coba lagi tahun depan.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Itu mungkin dari persiapannya.
1: Oke, oke.
0: Kalau persiapan yang lain sih menjadi diri sendiri, harus konten-konten edukasinya, konten-konten kayak influence-nya harus lebih kencengin lagi. Contohnya olahraganya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kita menjadi wadah elemen, masa kita enggak pernah olahraga?
1: Bener.
0: Ya gitu.
1: Oke, okay, Lev, gimana nih buat kamu jagain kesehatan fisik kamu dan pola hidup selama persiapan kompetisi ini?
0: Aku tuh jujur minusnya kak, kalau orang stres kan orang nggak mau makan kan. Aku stres aku makan. Aku kalau aku pusing, aku capek dalam kerjaan, dalam perkontenan atau elemen, kan itu jadi mix banyak, banyak hal jadi satu kan kak. Itu aku pasti makan. Nah terkadang aku menebus dosanya dengan kalau misalnya aku olahraga 2 jam per hari biasanya, aku balikin lagi pagi sebelum kerja aku udah pasti olahraga. Jadi aku harus balikin semua dosa yang aku buat setelah makan itu. Aku tetap makan tapi aku juga tetap harus olahraga, tetap nutrisi yang cukup, protein yang banyak. Makanya elemen ini nggak pernah hilang dari rumahku karena dia punya protein tinggi kayak gitu kan.
1: Oh kalo... langsung iklan ini promosi bayar kalau di sini ya. Oke.
0: Jadi ya emang kalau masalah badan itu tergantung goals masing-masing.
1: Oke. Okay.
0: Kita nggak bisa paksain orang kayak harus ikutin kita kan.
1: Benar.
0: Jadi dari awal dulu, kau dendam apapun sama cewek kau misalnya.
1: Iya benar-benar.

0: Elemennya langsung.
1: Elemen nasional ya.
0: Elemennya langsung. Mm-hmm. Jadi tahun kemarin tuh agak sempat blong.
1: Oh, enggak ada kemarin.
0: Enggak ada tahun kemarin.
1: Okay.
0: Tapi ada banyak juga yang daftar. Uh-huh. Tapi enggak ada yang lolos.
1: Mewakili ya.
0: Nah, makanya di dari 20 orang ini tuh agak tersebar satu Indonesia. Okay. Beda sama Putri Indonesia kan yang sudah 40 setiap uh-huh. setiap provinsi ada. Uh-huh. Tapi kalau dari elemen enggak.
1: Oke.
0: Okay. Ya, literally dibagi menjadi 20 orang dan 20 provinsi. Tapi ada juga yang Bali 1, Bali 2. Uh-huh. Jabar 1, Jabar 2. Okay. Paling kayak gitu aja.
1: Oke, okay, berarti seharusnya ketat juga gitu ya?
0: Ketat banget, yeah. Susah banget dan ya banyak orang yang selalu bikin aku tuh bersyukur. Banyak orang banget kak yang gak bisa dapetin posisi kayak aku. Mungkin dari saya badannya udah sebagus itu yang mungkin kakak biasa lihat di
1: iya, di TV-TV gitu ya, di konten-konten gitu.
0: Iya, tapi gak lolos. Banyak banget.
1: Oke.
0: Nah, yang lolos malah aku, berarti ada satu hal yang
1: ada something gitu
0: ya. Iya, something yang mungkin uh-huh. aku harus cari nih. Aku tuh kenapa bisa lulus? Mm-hmm. Udah ketemu sekarang dan bakal yeah. aku selalu pertahanin hal itu.
1: Nah, dan itu jadi tantangan kamu juga ya.

0: provinsi dan kota kita juga bakal tercermin dengan baik juga.
1: Betul.
0: Berarti orang Palembang, orang Sumsel ini pada baik-baik ya. Orang Palembang ini benar-benar orangnya benar-benar saya open minded itu. Jadi dengan kita udah mencerminkan hal baik, memposting hal baik juga, tanpa menyinggung kini, menyinggung sana,
1: bener.
0: Itu tuh menjadi
1: udah gak nyaman lagi sih ya. Udah gak nyaman lagi gitu ya.
0: Nyinggung-nyinggung politik segala macam itu tuh udah gak bukan keperluan kita lagi.
1: Bener.
0: Jadi dengan hal kayak gitu, menurut aku agak be wise aja dalam bermain sosial media, karena kita nggak tahu yang kita tulis di satu hari ini tuh bakal berdampak besar di kemudian hari.
1: Betul. Okay.
0: Bahaya banget sosial media ini kan?
1: Bahaya ya.
0: Bahaya.
1: Dampaknya tuh kayak parah ya.
0: Betul. Dampaknya tuh benar besar banget.
1: Karena orang dengan sangat mudah untuk mengakses media sosial begitu kan. Nah itu yang jadi apa ya,
0: publikasi selamanya itu.
1: Benar. Oke, ini kan kamu fokus di mental health ya, Liv ya. Nah, seberapa penting sih menurut kamu kesadaran soal kesehatan

0: selesai kelas main HP, makan main HP. Jadi itu agak dikontrol aja karena itu untuk dirinya sendiri sebenarnya, bukan buat orang lain.
1: Beda cerita kalau kerja dari handphone gitu ya.
0: Betul.
1: Upload atau apa gitu.
0: Betul, betul.
1: Oke, nah ini kenapa nih Lip? Banyak anak muda masih takut terbuka soal masalah mental gitu.
0: Karena selalu dikecilkan sama orang lain. Ah, zaman kau tuh aku udah cak ini.
1: Betul.
0: Ah, ya aku tuh cak kau nih dulu kuat-kuat bae. Nah, itulah hal yang menjadi dampak negatif buat orang lain.

0: Nah, tapi dua hal yang bikin aku sempat nyerah kayak gitu. Aku ini anak pertama dan aku ini benar-benar harapan orang tua aku.
1: Oke. Okay.
0: Kalau misalnya aku ngedown dan aku nyerah, aku gimana
1: gagal,
0: mau
1: gimana? Ya,
0: gagal gitu loh. Uh-uh. Jadi dengan hal itu kayak aku nggak mau bikin orang tua aku sedih, aku nggak mau bikin orang tua aku ngerasa gagal punya aku. Jadi dunia tuh juga nggak bakal pernah berhenti nungguin kita gitu loh kan. Jadi buat aku benar-benar ngevalidasi, aku sedih-sedih, aku ngedown, nyerah-nyerah. Tapi gak lama gitu loh, 3-4 hari paling lama seminggu aku udah bangkit lagi. Sampai sekarang tuh kayak aku kayak bangga sama diri sendiri kayak, wah aku pernah nyerah ya kemarin. Aku pernah mau apalah gitu-gitu lah pokoknya.
1: Pengen selesai pengen gitu selesai. Ya.
0: Tapi setelah itu ternyata aku jalanin pelan-pelan, aku jadilah Alif yang sekarang tuh, menurut aku tuh bukan hal yang mudah gitu loh kan. Makanya apapun yang orang lain katakan sama aku gak peduli.

0: selalu syukuri dan bakal selalu aku manfaatin di masa depan nanti. Kayak aku cuma minta doa aku diberikan kesehatan dan melakukan yang terbaik pada saat karantina dan di grand final nanti. Kayak gitu aja sih Kak.
1: Oke. Kalau misalkan teman produa pengen lebih kenal dekat dengan kamu Lip, atau juga mungkin pengen sharing gitu, Bang Alip gimana sih biar lebih semangat, atau apa sih yang harus disiapkan buat Elemen tahun depan gitu, kemana nih Lip?
0: Boleh ke IG aku sih Kak.
1: Gimana?
0: Nawawi.
1: Alif
0: Nawawi.
1: Ke situ ya.
0: Itu jadi tentang kalau olahraga, tentang kesehatan mental, tentang mungkin apapun itu aku semua share di situ. Tanpa terkecuali.
1: Oke, di situ ada semua ya.
0: Di situ ada semua.
1: Oke, aku mau ngucapin terima kasih buat siapa nih? Boleh?
0: Apa?
1: Atau mungkin closing statementnya, atau mau ngucapin terima kasih buat siapa gitu?
0: Aku mau makasih sama dua orang baik yang mungkin kalau gak ada orang dua ini aku gak bakal ada di titik ini. Namanya itu Dr. Adit sama Kak Agung. Mereka dua senior aku di Elemen yang bakal selalu ingat jasa-jasa.
1: Adit sama Kak Agung gitu
0: Adit
1: ya.
0: Adit sama Agung.

91,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Flanela aku bisa, teman Prodo ya. Harus bisa dong teman Prodo, apalagi buat orang yang udah ninggalin kamu. Kamu harus bisa buktiin kalau kamu tuh bisa lebih baik tanpa dia.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
1: Teman terbaik.

ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa, karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini. Tapi setelah

0: Oh.
1: Kayak di liriknya tuh, kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini. Hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa.
0: Oke.
1: Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang.

0: Oke, tadi kan udah kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah Indips.
1: Indips.
0: Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indips orang galau.
0: Galaunya galau. Jadi, kenapa tuh, Bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma enggak punya nyali buat ngomong.
0: Oh, oke.
1: Giliran. Entar deh, kayaknya momennya belum pas nih. Heeh. Entar lu deh. Ntar kalau lagi gue ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya oke nih momennya sekarang gue udah berani. Orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Oh apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya, ya sudah ini.
1: Ya.
0: Itu boleh di-spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis lusa hari Jumat ya tanggal 26.
0: Mm-hmm.
1: Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah
0: bener.
1: Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin usaha ambisius, ngejar yang belum pasti,

0: abang-abangan gue nih.
1: Yoi bro.
2: Kenapa
1: lagi kan?
0: Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Bener. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
1: Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu ya. Ya bagus apa.
3: Meat lover.
0: Meat lover, boleh.
1: Daging spot dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gue, ini aja. Dari gue, dukung kita-kita, dengerin terus. Terus ntar pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan,
0: coba
1: deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut, dengerin dari It's Over, Utuh, Indips, pasti cocok deh.
0: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
1: Kapan aja? Benar. Okay. Kalau ini bukan jualan.
0: Oh ya, benar. Berarti pagi enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
0: Iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next project-nya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP, tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: Mumpung. Namanya omong kan atau udah
0: hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa
1: bisa
0: tuh?
1: Buat 7 album.
0: Enggak. Waduh. Oh, ya. 7 album kalau satu album 10 70 tuh ya.
3: Ada
0: kayaknya deh. Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG, The Midlife Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips.
0: Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory. Sukses buat besok juga eventnya.
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol Pasar Seni.
0: Di Ancol
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam
1: 7:30 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam-malam Jumat berarti ya.
1: Malam daripada kena macet kan.
0: Nah. Bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya abang-abang, sukses selalu buat sama-sama single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Oke. Thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Selfie nemenin kamu malam hari ini. Yang lebih pada happy banget untuk hari Rabu 24 Juni 2026. Selamat hari Rabu. Mesti diselamatin ya Rabunya. Ya, biarpun ada yang agak bad mood hari ini, kok pakai agak sih? Ya, jangan terlalu totally lah bad moodnya. Bendi temenin ya sama lagu-lagu yang bisa memperbaiki suasana hati kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Sampai nanti di pukul 24 kurang lebih, jadi kamu bisa spill lagu favorit kamu, lagu yang pengen kamu dengerin malam hari ini bareng sama Selvian di WhatsApp 0816 11 06 916. Boleh dia melalui Instagram di Pro 2, duanya angka Radio Palembang. Kau bisa juga follow dong. Terus unduh juga aplikasi RRI Digital, jadi kau bisa dengerin siaran Pro 2 RRI Palembang di mana aja kapan aja dong. Ada kolom live chat, kau bisa langsung aja drop komen di sana teman Pro 2. Spesial banget deh. Kirim-kirim apa? Sekarang mungkin bukan kirim-kirim salam ya. Kirim-kirim saldo e-wallet. Mau nyampein sesuatu juga boleh banget teman Pro 2. Aduh, ini hari Rabu tanggal 24, tanggal tua, tengah minggu. Butuh banget sesuatu yang bisa bikin kamu jadi semangat lagi.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa?
3: Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses. Sampai

Hati-hati di jalan teman Pro2 yang lagi berkendara sambil ditemenin sama Pro2 FM Palembang. Malam hari ini pukul 20.14 menit. Hal-hal baik mungkin kalau tidak kamu alami hari ini, paling enggak kamu mendengarkan atau melihatnya ya. Melihatnya ketika mungkin pas lagi di lampu merah atau pas kamu lagi ngantri, lagi nunggu sesuatu, pas lagi bengong gitu, fokus kamu tuh bukan kepada ponsel kamu, tapi ngelihat apa yang ada di sekitar kamu gitu ya. Melihat bagaimana kehidupan ini berlangsung, terus tiba-tiba mungkin ada satu momen yang kamu tangkap dengan kedua mata kamu dan langsung menyentuh hati ya. Siapa tahu ada. Itulah gunanya ketika kamu gak terlalu bergantung sedikit-dikit ngelihat ponsel ya, matanya ke ponsel dikit-dikit. Kamu bisa melihat banyak hal yang bikin kamu mungkin lebih bersyukur hari ini, bisa tersenyum paling enggak ya, di antara kemelut yang lagi kamu rasain di pikiran dan hati kamu, teman Pro 2. Kabar dari musisi Oliver Tree yang kemarin juga terkena ini ya, yang tewas karena musibah helikopter itu di Amerika akhir-akhir ini tuh sering banget deh, kayak setiap bulan tuh ada aja kabar dari dunia aviasinya, entah itu helikopter atau pesawat jet pribadi atau bahkan juga pesawat komersialnya teman Pro 2, bahkan pesawat tempurnya juga ya. Nah, ngomongin Oliver Tree, jadi perwakilan dari tim mendiangnya Oliver Tree ini, mereka bakal apa ya, final wish dari Oliver Tree bakal diwujudin. Jadi dia tuh pernah bilang kalau dia mau bikin foundation atas namanya gitu loh. Nah, melalui akunnya Oliver Tree, tapi yang jelas bukan dia ngunggah dong, teman Pro 2. Kadang tuh kalau misalnya ada akun masih aktif kan dia punya manajemen di situ. Jadi manajemennya yang langsung menginfokan kalau jenazah Oliver Tree ini kan udah dibawa balik nih ke California. Dan foundationnya sendiri bakal mereka namain dengan nama yang ikonik dari personanya Oliver Tree. Jadi Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Grand for Baby Genius, yang mana ini adalah proyek yang bukan sekedar tribut biasa, tapi emang harapan dari Oliver yang dia tulis dari lama sebelum meninggal dunia pada 14 Juni lalu ya. Usianya masih 32 tahun. Dan program ini sendiri nanti fokusnya adalah ke dunia kreatif, terutama support yang creators dan juga proyek-proyek seni yang unik, eksperimental. Tujuannya tuh dia pengen lebih banyak nyebarin joy, love, and art ke dunia ya. Dan jadi ini juga dijadwalkan nanti bakal terus di ini terus apa ya, akan terus digalakan lah yayasan untuk support seniman muda sebagai wasiat terakhirnya Oliver Tree, teman Pro 2. Tuh, hal baik yang ditinggalkan ya dan ingin dilanjutin oleh tim dari Oliver Tree ini sendiri, teman Pro 2. Yap, kalau ngomongin Oliver Tree, aku tuh ingat banget satu lagu yang mana ini juga nemenin pas masa-masa pandemi kemarin, teman Pro 2. Life Goes On.

Malam harinya kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu daripada reborn ego teman Pro 2. Jadi kalau enggak mikirin ego sendiri, pastinya kita juga bisa ngelakuin hal-hal yang ada kaitannya sama lingkungan sekitar kita, bahkan sampai dalam lingkup global teman Pro 2. Oke, belum bisa seperti Ariana Grande juga enggak apa-apa sih. Paling enggak lingkup sekitar kamu yang paling kecil aja ya teman Pro 2. Semampunya kamu aja deh. Yang penting ketika kamu ngelakuin hal itu, kamu langsung ngerasa happy aja. Jangan langsung nyesel ya. Dia yang satu ini patut banget sih diacungin jempol. Bukan suaranya aja yang okay, tapi Ariana Grande, dia emang benar-benar nunjukin supportnya dia ya buat anak-anak dan keluarga yang terdampak krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina. Jadi Ariana Grande ini ngasih dana darurat kepada Save the Children UK buat bantu nyalurin bantuan bagi warga yang lagi menghadapi kondisi sulit, mulai dari pengungsian sampai dengan keterbatasan akses kebutuhan pokok. Dan ini dikonfirmasi melalui unggahan Instagram Save Children UK yang mengucapkan terima kasih atas kontribusi Ariana Grande, meski nominal bantuannya sendiri nggak dibuka ke publik. Berapa sih Mbak Ariana? Nggak, ini rahasia ya. Nah, menurut organisasi tersebut dari Save Children UK, dukungan seperti ini sebenarnya turut membantu ya berbagai program kemanusiaan yang mereka jalankan, termasuk juga bantuan tunai, layanan kesehatan, gizi, bahkan sampai program pendidikan darurat untuk ribuan anak-anak yang ada di wilayah konflik tersebut juga. Dan Save the Children sendiri menyebutkan kalau bantuan yang mereka salurkan di Gaza sejauh ini udah menjangkau 183.459 anak. Jadi ini lewat bantuan tunai, terus ngasih layanan kesehatan, dukungan nutrisi, dan menghadirkan program pendidikan darurat juga ya kepada 11.357 anak lainnya. Dan bantuan ini juga jadi salah satu langkah besar pertama yang dilakukan oleh Brighter's Day Ahead Foundation. Ini yayasan yang baru aja

diluncurkan oleh Ariana Grande buat ngedukung komunitas rentan yang ada di berbagai dunia. Kamu bisa follow Instagramnya teman Pro 2. Brighter Day Days Ahead Foundation FGN. Nah, tuh masih warna abu-abu, ada pelangi, ada awannya. Belum terlalu banyak postingan yang bisa kamu lihat, tapi banyak informasinya di sana teman Pro 2. Tuh, gak cuma suka sama lagunya, tapi langkah-langkah positif yang dilakuin oleh para musisi ini patut banget sih diacungin jempol.

kamu dari BTS One Pro 2. Kalau kabar terbaru dari leadernya grup BTS yang satu ini, dia itu baru aja didaulat jadi ini global ambassador untuk Museum Nasional Korea Selatan. Jadi kayak dia tuh yang akan merepresentasikan budaya-budaya ya, atau juga peninggalan-peninggalan sejarah bersejarah dari negaranya ke ranah global, teman Pro 2. Karena dia juga termasuk orang yang cukup menaruh perhatian lebih ya sama dunia seni. Bahkan dalam waktu dekat ini juga dia bakalan punya karya yang akan dipamerkan di sebuah pameran gitu loh. Wow. Kamu suka seni gak, teman Pro 2? Seni. Seni menata bawang di atas piring. Apapun itulah seni, teman Pro 2. Nah, kalau kabar dari musisi mancanegara tadi kayak Ariana Grande ya, terus juga Oliver Tree, walaupun udah enggak ada, tapi karya positifnya ya itu masih akan terus dilanjutkan oleh timnya. Tuh, kalau punya tim yang solid tuh keren banget ya. Kalau punya grup yang solid, udah dibuktiin juga sama band Indonesia, yaitu Kahitna. Wes, udah 40 tahun berlalu loh, Kahitna ini udah terbentuk di kota Bandung, BDG di Bandung ya, 4 dekade. Wow, gila, 40 tahun, lama banget ya. Bahkan Gen Z aja belum ada yang nyampe kan usianya segitu, belum ada lahir udah pasti. Tapi aku yakin sih di antara Gen Z juga banyak yang udah pada tahu lagu-lagu dari Kahitna. Yovie Widianto, dia adalah otak dari band asal Bandung ini yang kemudian mengumpulkan teman-temannya untuk membentuk sebuah band dengan nama yang paling dicintai dalam sejarah musik Indonesia ya. Nah, terus kalau mau dibilang sih arah-arah musiknya Kahitna ya, pop ada, jazznya ada, etniknya ada, tema cinta juga itu selalu mendominasi setiap lirik lagu-lagu Kahitna, teman Pro 2. Yang paling-paling ikonik banget tuh ada nuansa ini, etniknya tuh cantik, nggak pakai apa ya, apa? Nah, kalau di total-total selama 40 tahun, Kahitna itu udah punya 9 album loh. Ratusan lagu juga udah ditulis, ribuan orang juga mungkin masih menyanyikan liriknya di mobil, di kamar, di acara pernikahan, di mana aja. Dan generasi saat ini juga ikut menghidupkannya dengan ada yang diantaranya ya

diberi judul albumnya Kahitna 2 ya. Nah, andai ia tahu teman pro 2, asli ini lagu galau banget sih. Ini satu lagu yang hits banget di tahun 1996. Yes, kita naik mesin waktu ke tahun 1996. Dengerin lagu dari band legend yang usianya udah 40 tahun, Kahitna.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo.

0: Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.6 Prudu FM Palembang, teman terbaik kamu di pukul 21 teman Prudu. How's your day? Gimana aktivitas kamu untuk hari Rabu ini? Kerasa panas banget apa enggak? Atau kerasa udah semakin buntu ya? Jalan buntu karena di depan sana lagi ditutup jalannya. Banyak jalan di Kota Palembang sekarang yang udah semakin mulus aspalnya, tapi mungkin juga kalau di daerah kamu ada yang belum. Ya, semoga ya bisa cepat mulus lagi. Tapi kadang nih ya, ketika aspalnya itu berjalan, aspalnya itu udah mulus, udah bagus, kita tuh kayak jadi tergoda untuk tancap gas gitu. Tetap perhatikan kecepatan kendaraan aja teman berdua, jangan terbuai sama mulus jalanan. Apalagi pas di malam hari, nggak tahu kalau kamu mungkin sempet ngedip bentar gitu, ada yang nyebrang di depan. Kadang tuh bikin kesel kalau tiba-tiba ada kucing nyebrang ya tuh. Jadi kalau berkendara apalagi di malam hari itu emang butuh konsentrasi yang cukup sih. Kalau udah ngantuk berat mendingan skip dulu deh, tahan dulu. Suruh orang lain yang ngeboncengin atau supirin deh teman berdua buat keselamatan bersama ya, bukan hanya kamu sendiri tapi juga pengguna jalan yang lain. Saking sibuknya beraktivitas hari ini, kadang ada orang yang jam segini emang udah ngantuk banget, tapi kalau memang jam tidurnya jam segini ya otomatis lah ya. Biasanya kalau kamu bangunnya terlalu pagi banget jam segini udah ngantuk, yakin deh. Tapi sesibuk-sibuknya kamu tuan produa, jangan sampai ya ketika terlalu sibuk bekerja itu bakal jadi hal yang paling kamu sesali ketika tua nanti. Kok bisa? Jadi terlalu sibuk kerja itu jadi satu hal yang paling sering disesali loh ketika udah tua. Banyak orang dari muda kejar karir, cuan sama validasi hidup sampai lupa kalau hidup itu gak cuma soal kerja terus tiap hari. Waktunya yang mana ketika misalnya nih libur gitu ya, dipakai buat healing, ada free bentar gitu, bisa ketemu sama keluarga, orang tersayang, atau sekedar ya buat istirahat, tapi malah habis buat kerja tanpa jeda. Ya karena ngerasa kayak udah nanti aja. Akhirnya yang dirasain ketika udah tua yang kepikiran bukan lagi soal kerja kerasnya, tapi momen yang terlewat teman pro 2. Kerja keras perlu banget apalagi di era saat ini ya, tapi jangan lupa bagi waktu sama keluarga, nongkrong sama teman, bersosialisasi ya. Karena sisi manusia kamu juga harus tetap hidup. Kamu butuh interaksi, bukan cuma interaksi dengan kolega kamu aja ya, tapi interaksinya sama keluarga, sama teman-teman, sama orang-orang yang ada di sekitar kamu gitu. Jadi gimana? Walaupun ini masih hari Rabu, tapi ya nggak ada salahnya mikirin aktivitas yang bakal kamu lakuin ketika akhir pekan nanti, karena paling enggak memikirkan hal yang bikin kamu jadi happy ya, itu bisa memperbaiki mood kamu hari ini. Siapa tahu hari ini kayak udah kesel banget ya, banyak hal-hal yang mengesalkan gitu, atau mikirin banyak tugas hari ini, liburnya kapan, padahal anak sekolah udah pada mulai libur, kamunya belum. Ya udah, pikirin aja hal menyenangkan yang bikin kamu jadi gak sabar untuk menyambut akhir pekan nanti. Coba ingat-ingat lagi, apa kira-kira yang bikin kamu happy nanti?

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Ya, udah lagi chill aja. Mungkin kalau udah banyak hal yang kamu lakuin, wajar mendapatkan reward untuk santai sejenak ya. Kalau lagi santai, aktivitas yang paling sering kamu lakuin apa sih tahun pro 2? Sekarang orang tuh nggak bisa lepas ya. Kalau ada jeda dikit, ada punya waktu gitu, atau kayak ngapain ya? Ya udah, langsung buka ponsel. Dan yang paling banyak juga akhir-akhir ini, bukan cuma di Indonesia ya, banyak orang yang mulai tertarik untuk menonton yang namanya drama pendek. Wah, ini dari tahun kemarin nih sempat viral banget kan. Bahkan saking viral dan lakunya, pemerintah di sana tuh sendiri pakai sampai ngeluarin aturan buat mengatur gimana alur cerita dalam skenarionya si alur cerita dalam skenarionya. Skenario dalam drama Cina ya yang laris manis ini enggak boleh begini dan enggak boleh begitu ya, teman Pro 2. Karena memang popularitasnya itu tuh meningkat banget dari tahun kemarin. Nah, saking populernya ini bahkan jadi celah untuk pelaku kejahatan, khususnya kejahatan siber buat orang-orang yang udah ini banget ya, candu banget ya nonton drama Cina. Karena kadang kan kita kayak cuma dikasih kayak sepotong jalan cerita, terus kayak gini, wah ini gimana akhirnya nih, gimana nih dia ngaku kalau dia tuh adalah CEO. Wah, buruan dong, ngomong dong kalau kamu tuh ternyata adalah putri yang sedang menyamar misalnya kan. Nah, akhirnya disuruh bayar dulu dong, atau enggak berlangganan dulu dong, unduh dulu dong aplikasinya. Nah, ternyata teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini sendiri juga mengingatkan kita biar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang menyasar penonton drama secara online. Karena menurut OJK, para pelaku ini diduga memanfaatkan situs streaming sampai dengan tawaran investasi yang dikaitkan dengan industri hiburan yang menarik perhatian calon korbannya. Nah, salah satu modus yang ditemukan adalah tawaran mendapatkan uang dengan menyelesaikan tugas sederhana yang mana mereka diminta buat nonton drama atau konten tertentu dengan iming-iming komisi. Awalnya sejumlah korban mungkin bakal nerima bayaran dalam jumlah kecil ya, tapi setelah itu mereka biasanya akan diminta untuk setorin duit buat dapat keuntungan yang lebih besar gitu. Dan pelaku di sini juga apa ya, mereka tuh pakai narasi pembelian hak cipta film gitu loh atau drama sebagai peluang investasi, dan korbannya itu biasanya dijanjikan keuntungan dari penayangan konten yang diklaim sedang populer. Nah, padahal skema seperti ini seringkali nggak punya dasar yang jelas dan punya potensi jadi modus penipuan yang berkedok investasi. Nah, menurut CNN Indonesia, OJK juga menemukan adanya dugaan penipuan dengan metode impersonation atau penyamaran identitas. Jadi pelakunya tuh pura-pura jadi perusahaan, pura-pura jadi platform resmi, atau pura-pura jadi pihak yang dianggap terpercaya. Dan ini digunakan agar bisa membuat calon korbannya itu percaya gitu ya, sebelum mereka menawarkan tugas investasi atau bahkan juga minta sejumlah duit. Nah gitu, bahkan juga ada modusnya tuh kayak penawaran investasi aset kripto, skemanya copy trading gitu ya. Nah tuh, jadi OJK ngingetin kita supaya jangan mudah tergiur, berhati-hati sama tawaran yang menjanjikan keuntungan cepat dengan resiko yang rendah, teman Pro 2. Kadang tangan kita tuh, jari kita tuh lebih cepat daripada otak kita mikir ya. Otak tuh masih loading sebenarnya. Ini loading belum selesai nih, tapi jari udah mencet aja. Ya kan? Jadi sebelum kamu jari itu jangan terlalu nempel ke layar ponsel deh. Biarin otak kamu mikir dulu gitu ya, sebelum kamu beraksi, sebelum kamu melakukan sesuatu di dunia internet, teman Pro 2. Nonton drama berbayar, disuruh investasi, oh aku dapat hak cipta nih, aku punya hak cipta juga nih, atau mungkin lumayan lah cuma nonton drama doang dapat duit gitu kan. Nah, jangan mudah tergiur. Intinya kalau kamu udah dikasih duit gak apa-apa, tapi kalau sampai kamu diminta duit buat investasi, buatin, buat itu, coba dulu deh cari tahu lebih jauh, teman Pro 2. Kadang tuh gak ada salahnya kamu nanya ke ini, biasanya kalau di salah satu platform kayak Editrades, nah itu juga ajang temu
orang-orang yang punya pengalaman akan satu peristiwa yang sama gitu ya. Salah satunya misalnya kayak penipuan. Kayak kemarin itu rame banget pada ngobrolin tentang love scamming ya, yang akunya kerja di pertambangan, perminyakan, padahal itu adalah love scamming. Itu semuanya ketemu tuh di threads dengan foto pelaku yang sama. Terus mode apa sih chatnya, isi chatnya yang sama. Nah, jadi kalau misalnya ini ternyata juga kamu alamin, ya teman Pro 2, coba cari persamaannya. Dan mungkin kalau ternyata emang benar-benar sama siklusnya, bisa jadi kemungkinan besar itu adalah penipuan. Jadi kalau sekedar hobi buat nonton, mau chill, mau santai aja, oke. Tapi kalau sampai merugikan dan arah-arahnya ke penipuan, jangan deh ya.

0: Ini pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

featuring Selena Gomez on Broadway. Yay, ini gimana sih? Mencong-mencong. Jadi kok nonton drama Cina, buka media sosial, buka internet itu rawan banget sama yang namanya penipuan. Di kehidupan sehari-hari juga rawan banget sih teman Bro 2. Yang lagi trending di Threads itu salah satunya yang aku baca. Jadi penipuan berkedok. Jadi gini, ternyata pelakunya beraksi ini bukan hanya sekali. Karena setelah seseorang ini dia menaikkan utas di Threads, nah muncullah postingan-postingan yang sama dengan pelaku yang sama tahun Pro 2. Nah mungkin hal inilah yang bikin orang tuh bisa bikin orang jadi takut untuk melakukan kebaikan ya, karena kayak yang ya taunya penipuan kan kayak gitu tahun Pro 2, walaupun katanya ya berbuat baik aja gitu. Terlepas dari dianya mau nipu atau gimana, ya itu nanti dia sendiri yang bakal kena hukumannya. Yang penting kamu udah niat mau menolong, udah mau niat berbuat baik. Cuma masalahnya ini ternyata teman Pro 2 banyak banget yang juga menceritakan kejadian yang sama. Jadi kayak minta tolong, katanya ponselnya tuh hilang. Terus dia mau pulang, mau balik, ngejar kereta atau apa gitu ya. Dan minta di apa sih namanya, ditransferin e-wallet kayak gitu tuan Pro 2. Padahal ternyata di kejadian ini bukan kali pertama dan itu berbeda-beda lokasi ya. Nah gitu tuh lagi ramai banget tuh pada ngebahas, dan bukan cuma di Threads, udah masuk sampai ke IG juga, nggak tahu deh kayaknya di TikTok juga deh sama di X. Kalau kamu ini ya silaturahminya ke semua media sosial, mungkin bakal ngelihat juga sih postingan yang sama ya, dia kena scam gitu ya. Emang sih ini di Jakarta, tapi ya jangan sampai juga kamu ketika mungkin ada yang meminta bantuan pas lagi ngantri di mana ya, lagi bengong di mana gitu di kota Palembang, tiba-tiba aja pas lagi bengong nonton demo langsung ada yang minta tolong, scam nih, ini pasti scam. Kadang hal-hal yang kayak gini bikin kita juga suka negative thinking duluan gitu ya ketika mau nolong orang. Tapi ya balik lagi sih, itu dia tadi teman Pro 2, kalau kamu ngerasa punya banyak kuasa untuk menolong, kamu tolong toh nanti juga. Kalau emang dia nipu, ya dia nanti yang bakal kena ininya kan, kena akibatnya sendiri gitu. Tapi tuman juga sih sebenarnya, dia nipunya banyak banget orang yang kemudian banyak korbannya yang bersuara. Ya. Jadi emang di mana-mana sih sekarang mesti itu tadi, kalau di media sosial jempol kamu jangan bergerak lebih cepat daripada isi otak kamu dan pikiran kamu ya, biar nggak gampang ketipu, kena scam di media sosial atau di internet, termasuk juga ketika mengomentari, mengetikkan sesuatu. Kalau di real life, ya mungkin belajar dari pengalaman ketika kamu mungkin niatnya pengen berbuat baik, silakan berbuat baik ya teman Pro 2. Nah itu deh pengalaman kamu hari ini. Semoga banyak hal-hal baik yang kamu temuin ya. Tadi juga Palembang sempat rame, ada aksi demo, ada beberapa ruas jalan yang ditutup. Terus mungkin juga banyak hal-hal yang tadi kamu sempat lihat secara langsung kejadian di kota Palembang, atau bahkan lihatnya melalui media sosial. Tapi di antara itu semua, semoga juga banyak hal-hal baik ya yang kamu temuin hari ini, yang paling gak bisa bikin kamu tersenyum sebelum kamu istirahat menutup mata malam hari ini.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Mahadewa dengan Immortal Love-nya teman berdua. Ini side project-nya Ahmad Dhani yang kemudian ngebawa Judika sebagai vokalisnya di Mahadewa Immortal Love Song teman berdua. Yes, kita udah di pukul 22 alias jam 10 malam, waktu di mana suasana sekitaran rumah kamu juga semakin sepi mungkin ya teman berdua. Kalau pagi hari, suara yang paling aku suka tuh kebetulan tetangga ku itu melihara, aku nggak tahu itu burung apa ya. Jadi suaranya itu mengingatkan aku kembali lagi ke era-era semasa aku kecil di salah satu kota di Indonesia yang tenang syahdu banget pada waktu kalau pagi hari ya. Karena di lingkungan sekitar itu banyak memelihara burung kan. Jadi kayak ada suara salah satu seekor burung yang punya ciri khas banget. Nah, itu kayak menyenangkan ya kalau setiap pagi kita bisa mendengarkan suara-suara seperti itu teman pro 2. Atau mungkin kamu lebih suka dengar suara kayak laksan. Langsung buru-buru ya manggil-manggil sebelum hilang dari pandangan. Terus kalau udah malam hari itu juga tuh termasuk yang paling enak banget suasananya. Apalagi kalau suara-suara yang mengiringi kamu istirahat malam itu datangnya langsung dari alam. Misalnya kalau ada angin, oh ya kalau siang hari itu suara dedaunan, ranting pohon. Wah itu asik banget tuh. Kayak pohon bambu ya, itu juga gak tahu kenapa suaranya tuh enak aja gitu kalau didengerin di siang hari. Terus kalau malam hari suara jangkrik sama kodok juga sebenarnya itu adalah suara yang mungkin dulu kamu tuh cukup sebel sama suara itu, tapi kayak sekarang tuh adalah suara yang cukup langka buat didengerin, apalagi di tengah kota seperti kota Palembang yang semakin padat semakin ramai. Iya gak sih teman berdua? Katanya gini, kalau misalnya kamu kangen banget sama suara-suara seperti itu, itulah yang bikin banyak orang kenapa kalau ketika libur panjang atau akhir pekan itu banyak pergi ke tempat-tempat yang emang benar-benar sepi gitu ya teman berdua. Karena emang benar-benar pengen menikmati suara yang datangnya dari alam. Jadi bukan polusi suara seperti suara kendaraan, suara mesin ya, belum lagi suara musik misalnya, suara musik dalam artian bukan suara musik dari alam ya. Atau juga bahkan suara-suara manusia lainnya yang lagi pada teriak atau ngobrol gitu. Nah, that's why sampai sekarang tuh yang namanya daerah-daerah seperti di jauh dari perkotaan lah ya, jauh dari keramaian, itu sering banget menjadi sasaran untuk healingnya orang-orang yang emang butuh kesunyian. Hi, nggak ada hinya. Kamu udah punya belum sih satu tempat yang selalu kamu tuju gitu kalau lagi pengen chill aja, kalau pengen menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam, ibaratnya sebuah bunglon ya, seekor bunglon. Ada satu konten kreator tuh yang kalau aku lihat di YouTube ya tahun berdua. Tapi kalau sekarang sih dia udah semakin berkembang soal kontennya. Semakin ramai aku malah semakin tidak melihat lagi, udah jarang banget lihat kontennya. Dulu waktu dia masih sekitar puluhan, belasan menuju puluhan subscriber, itu enak banget lihat kontennya dia gitu. Dia tuh kebetulan juga sering kayak solo backpacker, tapi berkemahnya tuh selalu sendirian gitu ya, selalu sendirian terus memperdengarkan suara-suara alam. Nah itu tuh yang paling enak banget. Karena gini, untuk kamu yang mungkin gak bisa pergi ke satu tempat, gak bisa pergi kemana-mana, kadang dengan adanya konten-konten seperti itu bisa mengganti ya, mengganti kamu yang gak bisa pergi seperti dia. Ya udah, dia mewakili aja gitu, mewakili kamu dengan suara-suara yang dihadirkan gitu teman berdua. Karena ternyata itu juga salah satu cara orang-orang banyak loh yang suka sama ASMR suara yang datangnya dari alam untuk menemani mereka, bahkan menjadi pengiring buat mereka istirahat di malam hari. Wah, kamukah juga salah satunya teman berdua?

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Only Love Can Hurt Like This dari Paloma Fight Teman Pro 2. Ini sebenarnya udah lama banget lagunya loh. Paloma nyanyiin lagu ini tahun 2014 rilisnya. Tapi sakitnya kerasa sampai sekarang ya. Setiap dengerin lagu ini tuh kayak rasa sakitnya tuh terasa banget. Karena emang lagu ini tuh mau mengingatkan kamu, tidak semua cinta itu datang untuk menyembuhkan, tapi kadang justru cinta, dari cintalah itu rasa sakit terbesar ini berasal, teman berdua ya. Karena kamu akan merasa sangat terluka ketika itu datangnya dari sesuatu yang kamu suka, kamu sayang, atau bahkan kamu cintain. Contohnya kamu punya koleksi ya, ada koleksi atau mainan favorit kamu gitu, tiba-tiba hilang atau tiba-tiba rusak gitu. Pasti kamu sedih dong, pasti kamu sakit hati, pasti kamu akan kecewa. Nah, begitu juga ketika kamu mencintai seseorang, teman bro dua. Only love can hurt like this. Jadi bukan cuma tentang patah hatinya, tapi lagu ini juga ngasih tahu kalau cinta yang dulu bikin kamu bahagia ternyata juga bisa menjadi sumber luka yang paling dalam, teman pro 2. Ini kalau versi mancanegara ya. Paloma Faith udah nyanyiin lagunya. Kalau versi Indonesianya ada lagi nih, teman pro 2. Ini dinyanyiin sama band yang juga mereka tuh baru aja ngerilis lagu dengan lirik berbahasa Inggris ya. Nah, milik dari The Massive, tahu gak sih? Sebelum Only Love Can Hurt Like This, itu udah ada lagu yang mewakili makna dari lagu Only Love Can Hurt Like This. Cinta ini membunuhku.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.

Teman terbaik kamu, teman pru 2. Bentar lagi bakal ada lagu-lagu asik nemenin kamu di waktu kamu istirahat malam hari ini. Walaupun niat sebenarnya udah pengen banget istirahat, teman pru 2, alias mau tidur. Tapi kadang satu gangguan yang paling sering terjadi adalah ngecek ponsel. Sudah pasti. Itu kenapa ada yang menyarankan ketika kamu mau tidur, sebaiknya naruh ponsel kamu tuh jauh-jauh deh. Termasuk juga ketika kamu nyalain alarm ya. Kamu kan udah nyalain alarm ponsel nih. Gunanya alarm ponsel kamu dinyalain, terus ponsel kamu diletakkan jauh dari tempat tidur kamu, itu supaya kamu tuh bakalan bangun gitu loh. Kalau cuma tangan kamu yang meraba-raba setiap pagi nyari, mana nih, getar di mana nih HP nih, mana nih HP-nya nih, langsung kamu tunda lagi alarmnya, ya udah kamu bakal balik tidur lagi kan. Nah, bukan cuma faktor ketika kamu bangun pagi. Contohnya kayak sekarang nih, niatnya udah mau tidur, tapi kemudian kepikiran, ini ada notifikasi, atau tiba-tiba keinget akan sesuatu, terus kamu scroll, kamu searching, yang tadinya cuma searching mungkin kayak di Google misalnya, tiba-tiba malah nyasar ke TikTok, nyasar lagi ke Instagram, baca komen, lanjut tiba-tiba lagi karena Instagramnya terafiliat ya sama Threads, akhirnya buka lagi Threadsnya. Nah, ini dia. Kalau kamu ternyata juga sering banget buka-buka ponsel padahal nggak ada notifikasi, sebenarnya itu udah jadi kode banget sih. Kalau kamu tuh udah lelah banget, tubuh, pikiran kamu tuh udah lelah banget, teman pro 2. Jadi, letakkanlah sejauh mungkin ya. Sejauh mungkin. Nah, berhenti scroll, letakkanlah ponsel kamu jauh-jauh dan istirahat deh. Nggak usah banyak yang dipikirin, tapi palingnya kepikiran. Nggak usah mikirin kesenangan kamu atau kesenangan orang, apa yang dilakuin sama orang lain hari ini dan kamu tidak, atau apa yang didapetin orang lain hari ini dan kamu tidak, atau apa yang diraih dan dipunya tapi kamu tidak atau kamu belum. Karena kesenangan tiap orang itu kan beda-beda ya, teman pro 2. Atau mungkin tadi barusan pas kamu lagi scroll, kamu ngelihat seseorang kayak ngeposting apaan sih, alay di sosmed, itu nggak apa-apa, teman pro 2. Orang hidup sederhana juga gak apa-apa. Orang suka difoto pakai filter juga gak apa-apa. Orang suka jajan juga gak apa-apa. Kamu sendiri juga gak apa-apa ya kalau menyukai hal itu. Orang lain juga gak apa-apa kalau menyukai hal itu. Gak suka juga gak apa-apa. Nah, selagi nih apa yang kamu lakukan, apa yang dia lakukan, apa yang mereka lakukan tidak merugikan satu sama lain ya, apalagi sampai merugikan lingkungan kita, itu ya udah biarin aja. Karena mungkin dengan cara-cara seperti itulah kamu, dia, atau mereka mencari kebahagiaan. Tugas kita sebenar-benarnya cuma satu. Kalau kita nggak bisa jadi alasan orang lain buat bahagia, setidaknya jangan jadi luka bagi orang lain. Karena kita nggak pernah tahu ya seberat apa perjuangan yang sedang dia hadapi, perjuangan yang sedang kamu sendiri mungkin hadapi dalam hidup kamu, teman pro 2. Jadi hidup cuma sekali, mendingan kita jadi orang baik buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain, teman pro 2. Sepakat? Sepaket ya. Dan saatnya buat saya Lufain pamit malam hari ini. Besok kita bakal balik lagi nemenin kamu start dari jam 5 pagi seperti biasa di frekuensi yang sama, aplikasi yang sama di RRI Digital, dan website yang sama di rri.co.id, teman pro 2. Dari kawasan jalan tadi nomor 2 km 4 Palembang, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: Telat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Kamis 25 Juni 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku bakal ajak kamu dengerin Spada yang lebih tematik lagi ya. Hari Kamis kita bakal ada di rangkaian Spada edisi narkoba yang aku hadirkan buat kamu pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau gitu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syayati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kembali lagi kita dengan saya Muhammad Septiadi. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman Pro2 yang insyaAllah Allah muliakan. Semoga teman-teman senantiasa dalam penjagaan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, serta Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan yang di dalamnya tentu terkandung kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Selamat pagi teman-teman Pro2 RRI Palembang, insyaallah Allah muliakan. Jangan lupa hari ini adalah hari baik dan kamu akan mendapatkan banyak hal yang baik dalam hari ini. Allah membangunkanmu pagi ini teman-teman untuk memberimu harapan yang baru tentunya. Tidak peduli sebesar apapun masalah yang terjadi kemarin, apapun yang terjadi padamu hari ini, selalu percaya bahwa perjalanan ini sedang membawamu pada doa yang kamu panjatkan sejauh ini. Dan teman-teman, saya ingin bantu ingatkan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman bahwa di tahun 2024 ini harus menjadi tahun titik balik perubahan kita. Tahun di mana kita sudah benar-benar mengikhlaskan segala macam bentuk yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang hadir dalam diri kita. Teman-teman, kita harus benar-benar berubah dan perlahan tumbuh menjadi manusia yang dikelilingi dengan kebaikan. Insya Allah. Teman-teman Pro2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas perihal manusia mustahil tidak bergantung kepada Allah Ta'ala. Teman-teman, pernah enggak ketika kita merenung pada masa lalu, mungkin kita terhimpit pada pilihan yang keliru dalam kehidupan ini. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita semua pasti pernah tersesat di persimpangan jalan dan memilih arah yang tidak tepat. Namun, kabar baiknya, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala termanifestasikan dalam ampunannya yang tidak terbatas. Teman-teman, setiap langkah yang pernah salah menjadikan kebijaksanaan untuk tidak mudah menyerah dan membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam. Relakanlah ketidaksempurnaan kita ini teman-teman, jadikan sarana bagi kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang baru, lebih baik dan lebih berani berkenalan dengan konsekuensi akan keputusan yang kita buat sendiri daripada kebenaran yang selalu dipilihkan hingga akhirnya tak mampu menentukan arah diri kita. Teman-teman, ketahuilah tali yang paling kuat untuk mengikat hati manusia itu adalah doa. Ya. Hanya saja lisan kita yang terlalu sombong untuk berdoa. Bukan hanya satu pihak yang mengikat, tapi keduanya. Menyamakan doa dan tujuan. Tidak peduli seberapa jauh jarak dan seberapa berat jalan yang kita tempuh. Doa tetaplah kekuatan yang paling dahsyat dan tali yang paling kuat. Tapi ketahuilah teman-teman, doa tidak bersepercanda itu. Doa tidak sepercanda lisan kita. Ada hati yang harus yakin, ada lisan yang harus tulus, yang harus benar-benar tulus memohon pada Allah Ta'ala. Ada tekad yang harus bulat, dan ada kepasrahan yang begitu lembut. Doa tidak sepercanda manusia dengan lisannya. Teman-teman, pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan, karena Allah telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu mintanya. Pahami konsep ini. Saya ulang sekali lagi.
Pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan karena Allah Ta'ala telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu memintanya. Sebuah interpretasi dari salah satu kutipan Ali bin Abi Thalib yang pernah saya baca adalah beliau pernah mengatakan, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Tentu pernyataan Ali bin Abi Thalib ini relate dan kita, apalagi kita anak-anak muda yang selalu bergantung kepada orang lain, yang sampai kita memiliki sikap, sifat dan juga ketergantungan kita kepada Allah. Maksud saya ketergantungan kita kepada orang lain. Kita harus memiliki ketergantungan kepada Allah Ta'ala hanya satu saja. Hubungan kita harus terjalin dengan baik kepada Allah Ta'ala. Itulah realitas hidup dan interaksi manusiawi. Lagi-lagi soal harapan dan ekspektasi yang ditempatkan di tempat yang tidak tepat. Itu terjadi teman-teman. Ketika kita mengandalkan kebahagiaan sepenuhnya kepada makhluk bukan kepada Khalik, maka sejatinya, hakikatnya manusia pasti bergantung pada Allah Ta'ala. Mustahil manusia tidak butuh Allah. Kita sebagai manusia yang tidak punya apa-apa, kita memerlukan sosok yang maha kuasa, sosok yang maha segalanya. Kita kembali diingatkan oleh salah satu kutipan Maulana Rumi bahwa ketika kita tidak percaya akan sebuah perubahan, Allah menciptakan dan menjadikan doa sebagai sesuatu yang kekuatannya mampu melampaui takdir. Masya Allah, tabarakallah. Kita tahu, dengan gampangnya Allah merubah siang dan malam, apalagi sekedar merubah yang menjadi keinginan kita. Teman-teman, terima kasih ya. Kamu sudah menemukan keberanian. Terima kasih pada diri kita, karena kita sudah menemukan keberanian dalam menghadapi cobaan dalam sujud kita. Menemukan ketenangan di tengah kacauan di setiap zikir kita. Dia telah menciptakan doa sebagai senjata yang lebih kuat di antara segala ketidakpastian. Maka pesan saya teman-teman, jadikanlah doa sebagai teman setiamu. Karena sekali lagi saya ingatkan, kita pasti akan bergantung pada Allah Ta'ala dalam keadaan apapun. Yumkin ilawalan syukuran kasyirun, barakallah liwalakum, mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin teman-teman, insyaAllah berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: Teman Pro 2, waktunya info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Komunitas musik Next Project menunjukkan bahwa musik tidak hanya menjadi sasaran hiburan tetapi juga media untuk membeberkan kepedulian sosial kepada masyarakat. Melalui berbagai kegiatan yang digelar, komunitas ini berusaha untuk mengajak anak-anak untuk berkarya sekaligus berkontribusi dalam aksi-aksi kemanusiaan dan sosial. Selain menjadi wadah bagi para musisi dan kreator lokal untuk menyalurkan bakat, Next Project juga aktif membangun semangat kolaborasi di solidaritas di kalangan generasi muda. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada seni musik, tapi juga mengedepankan nilai empati, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Kehadiran Next Project menjadi bukti bahwa komunitas kreatif dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar melalui karya dan aksi nyata. Diharapkan gerakan ini mampu menginspirasi lebih banyak anak muda untuk memanfaatkan seni sebagai sarana berbagi serta memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Teman Produk film animasi Toy Story 5 berhasil mencetak pendapatan pembukaan untuk global sebesar 312 juta dolar Amerika Serikat pada pekan perdananya di bioskop. Capaian tersebut menjadikannya sebagai film dengan debut global terbaik kedua dalam sejarah studio Pixar setelah Inside Out 2. Dari total pendapatan tersebut, pasar Amerika Serikat menyumbang 160 juta dolar Amerika Serikat, sementara pasar internasional menghasilkan 152 juta dolar Amerika Serikat. Kesuksesan ini mengantarkan Toy Story 5 langsung memuncaki tangga box office dunia dan menunjukkan kuatnya daya tarik karakter Woody and Buzz bagi penonton lintas generasi. Kawasan Asia Pasifik turut memberikan kontribusi besar dengan pendapatan 43,4 juta dolar Amerika Serikat, termasuk Tiongkok yang mencatatkan raihan 18 juta dolar Amerika Serikat. Di Indonesia, Toy Story 5 juga mencetak rekor sebagai film Pixar dengan pendapatan pembuka tertinggi, menegaskan antusiasme masyarakat terhadap waralaba legendaris tersebut. Informasi terakhir, teman Pro 2, Miss Sumsel memanfaatkan pengalamannya di dunia pageant sebagai sarana untuk menginspirasi generasi muda agar terus mengembangkan potensi diri, kemampuan komunikasi, dan jiwa kepemimpinan. Menurutnya, ajang pageant tidak hanya berorientasi pada penampilan, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter dan pengembangan wawasan. Melalui kampanye Generasi Emas 2045, ia mengajak anak muda untuk mempersiapkan diri sejak dini dengan meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Generasi muda dinilai memiliki peran strategis sebagai penggerak pembangunan yang akan menentukan kemajuan Indonesia di masa depan. Ia juga menekankan pentingnya kreativitas, etika, dan kontribusinya yang nyata dalam kehidupan masyarakat sebagai modal utama menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat kolaborasi dan prestasi, generasi muda diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi daerah maupun bangsa. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resti Chandra. Selamat pagi.
1: Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.

dua cincinnya Hindia. Aku udah puterin buat kamu loh ya, spesial banget. Ngomongin juga seputaran pagi-pagi, apa kabar buat kamu teman pro 2 yang pagi ini udah tetap aja semangat buat memulai aktivitasnya kamu. Ada yang kayaknya bakal sibuk banget di hari ini, ada yang kayaknya be aja sih ya. Apalagi anak-anak sekolah udah pada libur, wow. Udah menikmati liburan aja, udah ketemu sama suasana menyenangkan misalnya gitu kan ya. Yang seru-seruan banget, bisa kumpul sama teman-teman, bisa nonton, jalan, nongkrong, wah whatever lah. Pokoknya kalau liburan mah bebas ya, gak dikejar-kejar sama jadwal sekolah, les tugas dan lain-lain, katanya itu gitu. Ini kayak kalau ngomong seputaran libur panjang kayak gini kayak ya udah deh, it's okay. Jadi momentum di mana kamu mengumpulkan semangat kamu untuk menyambut tahun ajaran baru, ya kan? Semoga ntar di tahun ajaran baru semangat kamu lebih okay lagi. Jadi belajar lebih semangat lagi nanti ya. Mungkin bakal ketemu teman-teman kelas baru, guru-guru baru atau seperti apa. Pokoknya disambut dengan semangat aja dari kamu semua, yes. Sambil aku juga nemenin kamu di Kamis manisnya kamu, masih bareng Resti Chandra di Spada.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang dulu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

banget untuk aktivitas buat yang tetap aktivitasan dong. Yang libur ya anak-anak sekolah doang ya. Tapi sekarang jangan salah nih. Kalau di penerimaan siswa baru kayak kisah ini ya, sekarang-sekarang ini teman pro 2 yang juga turut berkontribusi dalam kesibukan adalah orang tua ya. Jadi anak-anak yang mau sekolah, orang tua juga ikutan, waduh, menyiapin segala sesuatunya, daftar sana-sini, pemberkasan lalala yeyeye. Pokoknya itu pasti banget ya. Jadi ya wajar kalau terkadang sih pas kayak penerimaan peserta didik baru kayak sekarang gitu ya, ada orang tuh yang ambil cuti, ada yang emang sibuk banget segala sini gitu teman pro 2. Karena memang euforia untuk tahun ajaran baru tuh beda kalau kebilang kayak gitu ya. Apalagi buat yang emang tuh calon siswa baru misalnya gitu. Jadi dengan yang kenaikan kelas mungkin beda kesibukan dan keriuhannya ya kayaknya ya. Oke deh. Tapi jelas segala sesuatunya disiapin ya. Yang hari ini mungkin mau ke mana gitu, nyiapin berkas apa gitu, daftarin kemana, ya udah make sure dulu segala sesuatunya udah dibawa, jadi nggak ada yang tertinggal. Oke ya, aku mau kasih kabar cuaca deh buat kamu, apalagi buat yang hari ini ternyata sibuk banget, harus keluar rumah, harus keluar outdoor gitu misalnya, karena banyak aktivitas-aktivitas penting yang harus kamu lakukan ya. Kita bakal pantau sebentar lagi kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini yang dipersembahkan dari BMKG Sumatera Selatan ya. Jadi kalau kamu nanya, waduh gimana ya kabar cuaca buat hari ini, tenang ya, ada BMKG yang bakal ngasih informasi buat kamu, tapi yang bacanya tetap aku ya. Oke, bentar lagi deh aku akan segera hadirkan buat kamu teman produk informasinya. Tapi kita bakal dengerin JKT48 yang satu ini, Adaiku Bukan Idola. Untuk yang terus stay tune, masih bareng Resti Chandra di Pro 2 FM.

0: Tak kuduganya Rugi Utama featuring Yura Yunita teman bro dua yang udah aku puterin spesial banget buat kamu ya. Oke, gimana sih kabar pagi ini? Aku jadi penasaran. Hujan ya nggak sih? Mendung ya. Ya udah. Jadi buat kamu yang penasaran sama kabar cuaca, pas banget nih. Aku udah dapat informasinya dari BMKG Sumatera Selatan. Biar kamu semakin update aja sama kabar cuaca. Jadi kalau hari ini mau kemana, punya rencana apa, kita bikin relate yuk. Bukan kita bikin romantis, tapi kita bikin relate sama cuaca hari ini. Dan aku hadirkan buat kamu info cuaca. Alright guys, pagi ini Pro FM Palembang. Seperti biasa aku punya informasi perakiraan cuaca buat kamu. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini? Di edisi Kamis 25 Juni 2026 pagi hari, kayak sekarang tuh berawan. Eits, tapi jangan salah, hujan ringan sampai sedang menerpa beberapa wilayah kayak Banyuasin, Oki, Ogan Ilir, include Palembang juga ya. Musi Banyuasin, Oku Timur, Musi Rawas Utara, Pali, Musi Rawas, Muara Enim, Prabu Muli, dan juga Lahat. Siang sampai sore hari bakal berawan dengan potensi hujan ringan sampai sedang di wilayah Musi Rawas Utara, kemudian di Empat Lawang, Pagar Alam, Muara Enim, Oku Selatan, Musi Rawas Utara, dan juga Lahat. Kalau malam hari ini bakal cerah berawan ya dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Lubuk Linggau, Lahat, dan juga Pali. Dini harinya cerah berawan dong ya. Hari ini suhu udara kita 24-33 derajat Celcius guys. Kelembapan udaranya adalah 98-98%. Nih ada peringatan dini cuaca. Jadi waspadai ya potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada pagi hari. Ini pagi loh ya, di beberapa wilayah, aduh Palembang ada loh ya, seperti Banyuasin, kemudian juga di Oki, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Palembang, Pali, Muara Enim, Oku Timur, dan juga Musi Rawas. Yes, itu dia teman Pro 2, informasi perakhiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opacaryophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opacare berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opacaryophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.
1: Eh, Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
2: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
1: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku